0: kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam satu setengah tahun.
1: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
6: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
13: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mampu dan mampu dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
6: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
14: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
13: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang kami ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
14: Untuk diketahui hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya itu mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Rabu 3 Juni 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diawali dari harga beras, beras naga di harga Rp18.000 per kilogram, beras lahap Rp18.000, beras nusantara Rp17.000, beras telur emas Rp15.000, beras blok SPAP Rp13.100, dan beras kita premium blok Rp15.000. Tukar harga gula, gula pasir kristal putih kemasan Rp20.000 dan gula merah Rp28.000. Untuk gula curah sendiri Rp19.000. Untuk minyak goreng Bimoli spesial 5 liter Rp125.000, kunci emas 5 liter Rp110.000, Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana 1 liter Rp24.000, kunci emas 900 ml Rp20.500, kunci emas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700, kemudian Fortune kemasan refill Rp25.000. Untuk harga daging sapi segar Rp160.000, daging ayam boiler Rp45.000, daging ayam kampung Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk harga telur, telur ayam boiler sedang per piring Rp60.000, telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung per butir Rp3.000, dan telur bebek per butir Rp4.000. Susu kentang merek Bendera kemasan 1 kaleng 375 gram Rp14.000, dan merek Indomil Rp13.000. Untuk susu bubuk Denko 400 gram Rp53.500, SGM Rp43.700, merek Bendera Rp47.400, dan merek Indomil Rp54.000. Jagung pipilan 1 kg Rp12.000, dan jagung pecah Rp12.000 per kilogram. Untuk garam, garam kasar 1 kg Rp10.000, garam halus Rp5.000, tepung terigu ecer 1 kg Rp12.000, Indomie rasa kari ayam Rp3.500, ya, dan juga tepung terigu kemasan segitiga biru Rp14.000. Untuk harga cabai sendiri mendengar, cabai merah besar per kilogram Rp60.000, cabai hijau besar Rp45.000, cabai keriting Rp120.000, cabai tum kapal Rp90.000, cabai tum kampung Rp140.000, dan cabai rawit hijau Rp90.000, bawang merah Rp50.000, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000,

kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp15.000, dan minyak tanah per liter Rp16.000. Sayur mayur, ketela pohon Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp16.000, kemudian tomat Rp25.000, wortel Rp25.000, kangkung perikat Rp5.000, bayam Rp5.000, kacang panjang Rp5.000, sawi sendok Rp7.000, sawi manis Rp7.000, sawi putih biasa Rp7.000, dan sawi putih per kilogram Rp23.000. Untuk harga ikan sendiri, mendengar, ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Demikian pendengar perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Rabu 3 Juni 2026. Selanjutnya ada lagu dari Pasto featuring Salsa Dila dengan Tentang Kita.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Baik pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti Halo RRI. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali berjumpa di program Halo RRI ya. Hari ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rikita Bayu, tentunya pada pagi hari ini di Halo RRI akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan ataupun unek-unek mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik ataupun pengalaman Anda mengenai pelayanan-pelayanan publik yang mungkin dirasa masih kurang di wilayah Kota Tarakan dan juga di Tanjung Selor ataupun juga di Malino ya. Bagi Anda yang ingin menceritakan bisa langsung menghubungi kami di 0821-5320-9845 ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa juga untuk berkomentar di YouTube channel kita di RRI Tarakan, untuk jangan lupa juga subscribe dan juga follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI Yansko Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan.
0: Iya. Bagi Anda yang punya tentunya keluhan ya, aduan yang mau disampaikan terkait pelayanan publik di nomor 0821-5320-9845. Anda bisa chat langsung atau telepon ya. Yang mau WhatsApp juga bisa ya. Kalau perlu ya, lampirkan data pendukung ya, baik foto maupun video, apa saja yang Anda keluhkan terkait mengenai mungkin jalan berlubang ya, fasilitas umum, jembatan rusak ataupun penerangan jalan yang mati ya. Kemudian hal-hal lain yang kira-kira menjadi masalah ya di lingkungan Anda ya, baik itu sampah, banjir dan lain-lain. Silakan ya di 0821-5320-9845.
1: Iya. Dan tentunya sembari kita menunggu rencana untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan bacakan dulu informasi mengenai pembangunan sekolah rakyat yang baru terlaksana 53% target Juli siap pakai ya.
0: Oke.
1: Untuk informasinya dapat Anda saksikan juga di rri.co.id ya. /tarakan tentunya. Nah, untuk informasinya mungkin bisa di scroll lagi ke bawah. Iya. Oke, pembangunan sekolah rakyat di Tarakan hingga 1 Juni 2026 baru mencapai 53%. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, Arbain, mengakui ada keterlambatan progres akibat sejumlah kendala di lapangan. Padahal targetnya sekolah ini sudah bisa digunakan pada Juli 2026 untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Arbain menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara yang mewajibkan pengusaha tambang harus berizin untuk menyuplai bahan bangunan. Meski progres lambat, Arbain memastikan fasilitas yang dibangun sesuai rencana dan bahkan lebih lengkap dari sekolah biasa. Konsepnya berasrama agar siswa fokus belajar. Sekolah rakyat Tarakan dibangun tahun ini dengan anggaran Kementerian Sosial. Tarakan menjadi kota pertama di Kaltara yang dibangun karena lahannya sudah siap sejak tahun lalu. Jika bangunannya belum siap, Arbain khawatir akan muncul persoalan di lapangan. Pihaknya akan terus memantau progres agar bangunan bisa dikebut dan siap dipakai Juli 2026 sesuai dengan target kementerian.
0: Baik, sekolah rakyat ya yuk. Iya, kalau sejauh ini kan selama ini sekolah rakyat ini berada di Kampung 6.
1: Ya.
0: Menggunakan gedung dari Bandiklat atau Dinas Industri dan Tenaga Kerja ya. Dan semoga gedung ini bisa segera selesai ya, rampung dan bisa dipakai bulan depan targetnya.
1: Sesuai targetnya. Semoga target yang sisanya kan masih 53%. Semoga sisanya bisa dikebut.
0: Betul.
1: Dan bisa digunakan di Juli di 2026.
0: Iya, selain sekolah ya, kita hadirkan informasi lainnya dari rri.co.id ya. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup ajak masyarakat jaga kawasan hijau. Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan tidak hentinya mengajak masyarakat untuk menjaga kemudian pohon ya, menjaga pohon dan kawasan hijau di bumi Paguntakan. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanaman Hayati DLH Tarakan, Haizil Zain, mengatakan sebagai bentuk menjaga lingkungan dari kerusakan, maka masyarakat dilibatkan dan diajak menjaga kawasan hijau atau tegakkan pohon. Ia menjelaskan setiap tahunnya DLH melakukan penghijauan di daerah-daerah lahan kritis yang tegakkan pohonnya telah berkurang. Dan ini di 2025 lalu ya, pihaknya sudah melakukan rehabilitasi atau penghijauan sekitar 5 hektar. Semoga di 2026 nih bisa lebih, luas ya jangkauannya yuk ya. Karena hutan ini salah satu penyumbang oksigen kita ya. Terkenal sebagai paru-paru dunia, Kalimantan tentunya harus komitmen bersama ya. PR bersama menjaga penyuplai oksigen kita di dunia
1: agar tetap lestari tentunya, juga mengurangi dampak-dampak kerusakan alam seperti banjir ya Cal.
0: Iya, bagaimana menurut Anda ya pendengar dan pemirsa, mungkin Anda pernah melihat kawasan-kawasan yang sudah mulai gundul ya Yu ya, ataupun ekosistem mangrove yang sudah mulai rusak ya, bisa Anda sampaikan di 0821 5320 9845.
1: Iya, dan tentunya kami masih menunggu Anda untuk bergabung ya di kolom telepon ataupun WhatsApp ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Tarakan Official, dan juga kami ajak Anda untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok ya, untuk mengikuti perkembangan ataupun juga program-program yang akan kita hadirkan nantinya.
0: Iya, kita tentunya ya di Halo RRI ini ya, kita akan coba jembatani apapun yang Anda keluhkan ke sini ya. Kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait, baik itu narasumber dari dinas, ya pemerintahan ataupun legislatif ya, bisa langsung di 0821 5320 9845.
1: Kita menunjuk informasi berikutnya lagi nih.
0: Iya, dari mana nih Yu?
1: Bulungan ya, dari Bupati Bulungan. Ajak generasi muda tanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya, masih mengenai hari lahir Pancasila, ya. Mana upacara peringatan hari lahir Pancasila yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan pada Senin lalu, tanggal 1 Juni 2026, menekankan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani mengatakan arahan yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam memperingati hari lahirnya Pancasila perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengungkapkan harapan terakhir agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup ada pada generasi muda, sebab generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga jati diri bangsa di tengah akses informasi yang terbuka dan cepat. Dan juga seperti halnya pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila yang diadakan di SMP Negeri 1 Tanjung Selor guna menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
0: Iya, ini sudah menjadi topik ya, selalu menjadi topik bicara Pancasila di era digital ya. Karena memang kehidupan masyarakat kita sekarang itu lebih banyak di dunia maya. Dunia online yang memang di sana interaksinya sangat cukup cepat di tengah banyaknya informasi yang terus muncul ya. Perlu ada filter Pancasila di sana ya. Biar kita terus menjaga ideologi kebangsaan kita.
1: Oke. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Cal, mungkin kita bisa break untuk pariwara berikut ini.
2: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Halo, Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Rabu 3 Juni 2026 ya. Dan tentunya kami masih menunggu Anda untuk bergabung melalui layanan telepon 0821-5320-9845 ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama ataupun juga komentar di YouTube channel RRI Tarakan Official ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin sambil menunggu Cal, kita mungkin update dulu nih untuk perkembangan atau perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan forecaster BMKG Cuaca Tarakan ada Bang Danu Rahni Aryasta atau Bang Danu. Selamat pagi Bang Danu. Ya, halo, selamat pagi Bang Danu. Iya, nampaknya masih belum terhubung ya Cal ya.
1: Iya.
0: Untuk update cuaca pagi hari ini nih. Dan mendengar kami masih menunggu Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 bagi Anda yang mungkin mempunyai keluhan melalui mengenai sarana ataupun prasarana yang mungkin dirasa masih tidak memuaskan ya.
1: Iya.
0: Bagi Anda yang mungkin ingin menceritakan bisa menghubungi kami di 0821-5320-9845. Dan kita coba kembali, apakah sudah terhubung dengan forecaster BMKG Cuaca Tarakan, ada Danu Rahni Aryasta atau Bang Danu. Selamat pagi Bang Danu.
1: Halo Bang Danu.
0: Iya. Apakah masih ada sedikit kendala?
1: Iya, apakah karena cuaca juga?
0: Iya.
1: Kita pengen tahu
0: kita
1: ini
0: pengen tahu
1: penyebab
0: kenapa masih
1: cuaca
0: belum terhubung.
1: Cuaca kita hari ini apakah juga berdampak pada telekomunikasi ya,
0: ya
1: menghubungi forecaster kita ini.
0: Iya.
1: Kalau di Kampung Empat ini lagi cerah.
0: Agak mulai sudah mulai cerah ya.
1: Iya, cerah mendung ya. Cerah mendung ini gimana cerah, maksudnya ya? Iya, cerah tapi awan mungkin begitu banyak ya.
0: Berawan.
1: Okay.
0: Dan mungkin sembari menunggu terhubung kembali kita akan coba bacakan informasi berikutnya nih, atau ada komentar nih di YouTube seperti
1: dibaca dulu ya.
0: Oke. Dari @jalanjajan_tarakan.
1: Iya.
0: Tolong pihak terkait diingatkan itu truk yang beroperasi di jalan pada saat jam aktivitas masyarakat untuk jangan kebut-kebutan, apalagi di jalan-jalan kota. Kita pakai motor punya hak aman di jalan ya. Berarti mengenai supir truk yang ugal-ugalan ya di jalan di pada saat di jam aktivitas masyarakat ya. Terima kasih @jalanjajan_tarakan ya sudah bergabung di kolom komentar.
1: Iya, bicara mengenai sopir truk ya, yo ini memang apa ya, kadang orang jengkel kalau lagi padat-padatnya ya, kemudian tiba-tiba juga ada sopir mobil-mobil besar ya, yang justru ikut menjadi penyumbang padat juga. Jam-jam operasional juga tentunya ya harus dilihat yo ya, kapan angkutan berat ya, angkutan besar-besar yang mau menggunakan jalan itu. Semoga aturan ini ya bisa tersosialisasi masif sih menurutku. Ya, apalagi kalau kita lihat ya kondisi jalan kita tidak luas-luas banget gitu ya. Dan juga populasi pertumbuhan kendaraan terus meningkat setiap tahun ya. Ini juga menyebabkan kenapa banyak kadang orang yang mungkin buru-buru ada mau pulang kerja, turun kerja ataupun jemput anak sekolah ya. Ini jam-jam yang rawan sekali itu.
0: Memang apalagi di jam-jam sibuk seperti itu kalau ada ugal-ugalan juga kadang kesalnya kita yang di belakang itu debunya tuh. Wah,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Bikin pedih-pedih mata nih kalau di belakang lagi kalau supirnya ugal-ugalan. Ya, terima kasih sudah menyampaikan keluh kesahnya di kolom komentar YouTube ya. Dan kita coba bacakan informasi selanjutnya itu mengenai bea cukai cegah masuknya barang ilegal ya. Dan informasinya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Kita coba kembali sambungkan untuk update info cuaca bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tenggara kan ada Danu Rahni Ariesta atau Bang Danu. Selamat pagi Bang Danu.
1: Iya.
0: Bang Danu apa kabar nih Bang?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Bang mungkin bisa diupdate untuk info cuaca hari ini nih. Tadi subuh kan di wilayah Kampung 4 nih hujan nih Bang nih, tapi sekarang agak-agak siang nih udah mulai ada matahari nih. Gimana untuk update info cuaca hari ini Bang?
2: Baik, untuk update info cuaca saat ini di wilayah Kalimantan Utara berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit untuk kondisi cuaca hingga siang nanti cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca di Kota Tarakan hingga malam nanti kondisi cuaca cenderung cerah berawan namun ada potensi untuk hujan lebat pada dini hari. Kemudian untuk Bulungan kondisi cuaca secara umum cerah berawan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan serta Tanah Tidung untuk kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Namun ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan sedang terutama pada sore hingga dini hari. Sedangkan untuk Kabupaten Malina kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga esok hari.
0: Baik, nah kalau tadi dijelaskan bahwa akan cerah berawan ya Bang untuk hari ini nih. Untuk suhu maksimumnya itu kira-kira ada di suhu berapa nih Bang?
2: Baik, untuk suhu maksimum pada hari ini kisaran mungkin lebih hangat berkisar di antara 31 hingga 33 derajat.
0: Oke. Untuk mungkin bisa juga di update Bang untuk cuaca di wilayah perairan mungkin Bang.
2: Iya, untuk kondisi cuaca perairan di mana untuk perairan wilayah Tanjung Selor sendiri untuk ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Nunukan berkisar di antara 0,5 hingga 1,2 meter. Sedangkan untuk perairan Tangerang sendiri ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 1 meter.
0: Ya, apakah itu dalam kategori masih aman atau seperti apa itu, Bang?
2: Baik, untuk ketinggian gelombang hingga lusa esok, saat ini ketinggian gelombang dalam kategori relatif aman. Bisa di antara tenang hingga ketinggian gelombang rendah.
0: Oh, oke, masih aman ya Bang. Untuk potensi angin kencang atau cuaca ekstrim mungkin Bang?
2: Baik, untuk potensi angin kencang hingga cuaca ekstrim di mana untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri untuk malam hari hingga dini hari ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat terutama di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung serta Malina begitu.
0: Baik, mungkin terakhir Bang untuk pesan-pesan kepada masyarakat.
2: Baik, pesan-pesan untuk kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin maupun beraktivitas di luar rumah terutama pada dini hari, harap selalu update info cuaca dari kami di BMKG Tarakan karena mengingat memang kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara saat ini kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cenderung hujan ringan hingga hujan sedang begitu kira.
0: Baik, terima kasih Bang Danu atas informasi update cuaca untuk wilayah Kaltara pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Iya.
2: Siap.
0: Baik. Dan mendengar dan juga pemirsa itu dia tadi untuk update info cuaca ya Cela bahwa untuk wilayah kota Tarakan ataupun juga Kaltara akan berawan ya.
1: Betul.
0: Cerah, cukup cerah nih untuk hari ini dan juga besok nih. Dan juga di wilayah perairan juga tadi cukup tenang dan juga relatif aman untuk beraktivitas di wilayah perairan.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan Anda ya. Tentunya kita masih setia yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Sampaikan ya unek-unek Anda, ya komentar, kritik, ataupun opini Anda ya terkait mengenai pelayanan publik, kemudian infrastruktur, ataupun hal-hal yang kira-kira kurang berkenan ya, ataupun tidak sesuai pada semestinya ya, yang memang menjadi catatan yang mengganggal mungkin di perasaan ya, di hati masyarakat, kok gini ya kok gini ya, silakan ya, kita akan coba konfirmasi, kita akan coba sampaikan menjadi jembatan ke pihak-pihak terkait untuk menyampaikan apa saja unek-unek Anda.
0: Iya,
1: kemudian ya yang di YouTube ya, yang menonton bisa langsung ya komentar ya, bisa komentar di kolom komentar kita. Jangan lupa perkenalkan diri ya, kalau bisa alamat juga di mana. Oke, ini ada lagi yuk ya yang sudah masuk nih, masih dari Jalan Jajan Tarakan ya. Sama ini juga ya, kalau musim hujan ada genangan air, enggak usah ngebut ya, baru pakai mobil padahal. Pemkot tolong, jalan yang tidak rata ini biar air tidak menggenang. Oke, ini perhatian untuk jalan yang kira-kira tidak rata ya, atau berlubang. Ini kalau bisa spesifik jalan di
0: bagian mana?
1: Bagian mana ya?
0: Di jalan di mana alamatnya?
1: Betul, karena sesuai apa ya? Nomenklatur ada tiga pengelolaan jalan itu yo ya, ada jalan milik kota, kemudian ada jalan milik provinsi, dan juga jalan nasional. Nah, ini tentunya punya anggaran masing-masing nih. Ya, kalau bisa spesifik ya, ini Jalan Jajan Tarakan, silakan ya bisa di-share ke sini lagi.
0: Iya, mungkin kita sembari menanti kembali kita bacakan informasi dari rri.co.id/tarakan di mana bea cukai cegah masuknya barang ilegal ya. Jadi kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madia Pabean B Tarakan selama triwulan pertama berhasil mengamankan barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara. Kasih penyuluhan dan layanan informasi KPPBC Tarakan Andi Herwanto mengatakan penindakan yang berhasil dilakukan adalah mengamankan rokok ilegal, balpres, kosmetik ilegal, dan juga sabu-sabu metamfetamin. Jika di total, keseluruhan barang yang berhasil diamankan mencapai 2,8 miliar. Yang menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama, yaitu revenue collector, community protector, dan trade facilitator industrial assistance. 4 tugas Bea Cukai seperti pemungut penerimaan negara, pelindung masyarakat, fasilitator pedagang, dan pendukung industri. Ya. Informasi lain juga dapat Anda kunjungi di website kami di rri.co.id ya. Berbagai informasi lengkap dan terupdate di situ.
1: Betul.
0: Tentunya. Ya. Dan sebelum lanjut Cal, mungkin kita akan kembali break untuk pariwara.
1: Break ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradu FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil

0: mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan ya, dan juga 95,3 MHz pendengar di Malinau yang mendengarkan kita, dan juga yang menyaksikan kita di YouTube di RRI Tarakan Official ya. Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Tentunya kita masih menantikan ya bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Silakan sampaikan ya komentar, unek-unek Anda ataupun opini ya, kritik ya terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur dan lain-lain yang kira-kira kurang berkenan ya, silakan ya. Kita akan coba jembatani, kita akan coba sampaikan ke pihak-pihak terkait.
1: Iya, dan juga jangan lupa untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok ya.
0: Iya.
1: Untuk mengikuti perkembangan update program-program kita yang terbaru.
0: Betul, ya yuk. Ada program
1: Piala Dunia yang
0: Piala Dunia ya.
1: Okay. Sebentar lagi akan diselenggarakan ya.
0: Betul.
1: Bulan ini.
0: Iya, pesta bola ya.
1: Dunia.
0: Mm-hmm. Atau bola gembira ya.
1: Bola gembira.
0: Iya, ini bicara mengenai bola, tentu masyarakat dan pendengar kita punya dukungan negara jagoan ya.
1: Pasti.
0: Iya, untuk Piala Dunia tahun ini. Iya, nanti kita akan bahas Piala Dunia lagi lebih lanjut yuk ya.
1: Tuh.
0: Kita sudah terhubung ya bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Maria Ulfah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ical, Mas Bayu,
0: iya.
2: Para pendengar masyarakat di

0: dimanapun berada, sehat selalu.
1: Amin. Sehat ya Bu Ulfa?
0: Alhamdulillah sehat, masih cang.
1: Iya baik. Bu, kita mau update dong ini terkait mengenai apa saja sih yang mendominasi selama bulan lalu di bulan Mei. Apalagi kita tahu ya kita kemarin ada hajatan ya umat muslim yaitu Idul Adha. Mungkin ada yang menjadi atensi ataupun permasalahan lainnya yang masuk diterima ombudsman, silakan Bu.
0: Iya, terkait dengan laporan masyarakat di bulan kami itu kan menginventarisasi per triwulan ya, perhatikan pemetaan, melakukan pemetaan. Kalau laporan triwulan 2 ini didominasi oleh kepegawaian, kemudian ada juga permasalahan pendidikan dan air juga ada. Itu sih Mas Ical, tapi paling banyak dominan ini terkait dengan substansi kepegawaian.
1: Kepegawaian, Sekaltara atau di daerah tertentu?
0: Sekaltara, kalau kami kan memang stoknya seprovinsi ya. Namun memang kalau memperhatikan lagi untuk tingkat kabupaten kotanya, yang dominan ini ada di satu daerah kabupaten. Di kabupaten. Tapi memang banyak gitu, cukup luas tempat ini yang laporan yang disampaikan ke kami.
1: Iya, baik. Ini permasalahan apa Bu? Bisa lebih spesifik nih terkait mengenai kepegawaian, apakah ada maladministrasi atau apa begitu?
0: Iya. Jadi Mas Ical, Mas Bayu, ya sedikit kami kasih gambaran sekaligus mengulangi ya terkait dengan mekanisme atau permasalahan yang dilaporkan di ombudsman. Memang selalu ada kaitannya dengan dugaan gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat itu mereka karena mereka perasaan subjektif mereka ya bahwasanya ini ada dugaan nih, dugaan maladministrasi sehingga dilapor. Nah, tugasnya ombudsman lah yang kemudian meminta penjelasan. Ini masih berjalan sih ya. Jadi hasilnya kami belum bisa menginformasikan. Hanya sebagai gambaran saja, setiap laporan yang masuk di ombudsman memang diawali dengan dugaan maladministrasi. Jatuhnya memang terkesan subjektif dari pelapor. Dan nanti ombudsman lah yang meminta klarifikasi. Khususnya terkait dengan kepegawaian ini, pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hak-hak kepegawaian lah. Atau misalnya ada keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang menurut misalnya apa namanya si pelapor ini itu di luar ketentuan yang seharusnya seperti itu.
1: Iya baik. Kemudian sejauh mana ini prosesnya gitu Pak? Apakah sudah keluar rekomendasi dari ombudsman untuk diselesaikan segera?
0: Terakhir baru klarifikasi yang disampaikan ke kami. Nah, klarifikasi ini kami kalau sesuai mekanisme atau metode yang pemeriksaan yang ada di ombudsman tentu kami sandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi penjelasan itu disampaikan ke kami, lalu kami kemudian menyandingkan regulasi yang menjadi payung ya, yang menjadi dasar tindakan mereka. Apakah ada kesesuaian atau tidak seperti itu?
1: Iya baik. Selain kepegawaian, ada juga pelayanan publik, salah satunya air ya. Ini kenapa dengan air ini?
0: Iya air. Kalau air ini ya apa ya, bukan hanya berbicara tentang ngalir apa enggak gitu. Kalau substansinya air bisa jadi juga terkait misalnya pembayaran atau misalnya ada permasalahan apa instalasi. Itu bisa jadi seperti itu. Atau misalnya ada aktivitas yang dilakukan atau dijalankan oleh instansi berwenang yang berwenang dalam penyelenggaraan air ini, namun aktivitasnya itu misalnya ya mengganggu misalnya masyarakat atau misalnya merugikan masyarakat tertentu.
1: Iya.
0: Seperti itu gambaran-gambaran kalau terkait dengan substansi air gitu. Namun pada umumnya memang pada umumnya itu install masalah lonjakan yang mungkin disebabkan oleh setelah ditelusuri bisa jadi instalasi kan gitu. Ada mungkin masalah kebocoran seperti itu. Pada umumnya ya.
1: Iya.
0: Laporan-laporan berkaitan dengan air.
1: Ini di daerah tertentu atau seluruh kabupaten kota nih, Bu Ulfa?
0: Yang paling sering itu ada daerah tertentu yang dilaporkan kalau terkait dengan air.
1: Baik.
0: Ya, iya. Ada permasalahan yang mungkin berkepanjangan gitu ya, selalu terjadi gitu.
1: Iya.
0: Setiap tahun itu juga sering dilaporkan.
1: Iya, selain air yang paling dasar yang berapa hari terakhir ini sering dirasakan listrik. Ini ada aduan listrik, Bu Ulfa.
0: Listrik untuk bulan ini dan Mei nggak ada, Mas. Hanya saja memang paling apa namanya keluhan-keluhan yang kami perhatikan, misal di medsos, komentar-komentar netizen ya. Dan kami baik secara individu ataupun kelembagaan, kami itu kerap kali menanyakan ke penyelenggara listrik dalam hal ini PLN gitu. Yeah. Kami menanyakan kalau dia mengapa ini lama gitu pemadamannya, ya kami juga biasa sering disampaikan itu penjelasan gitu oleh pihak PLN. Hal tersebut tidak dapat kita pungkiri, keluhan-keluhan masyarakat kami tetap perhatikan gitu lewat medsos gitu ya, komentar-komentar netizen yang memang belakangan ini berapa kali gitu ya padam listrik.
1: Iya.
0: Itu masih jauh.
1: Iya, intinya ya, ada atensi
0: resmi atensi ya.
1: Iya.
0: Atensi baik secara individu atau personal maupun secara kelembagaan. Baik.
1: Iya, koordinasi terus dijalankan begitu ya, pengawasan-pengawasan lebih ke personal begitu ya. Baik, Bu Ulfa, kemudian ada lagi nih yang masih menjadi apa ya, yang pembahasan sampai hari ini terkait bagaimana Ombudsman melihat persiapan SPMB ya, tentunya bagi peserta didik baru kita. Apakah sudah ada tim yang turun ke lapangan melihat meninjau langsung?
0: Kalau tim kan sudah ada bagian pencegahan maladministrasi ya, itu yang biasanya melakukan pemantauan SPMB. Dan kami juga sudah untuk tingkat pusat level nasional sudah terjalin terus koordinasi konsolidasi antara pimpinan Ombudsman RI dengan Mendikbudsman seperti itu, Mas Ica.
1: Iya.
0: Harapannya sih apa ya, laporan itu berkurang tiap tahun. Namun maksud kami laporan dalam hal ini bukan bahwa ketika misalnya ada pengaduan lalu cepat diselesaikan, tetapi kalau bisa memang kurang gitu loh pengaduan yang masuk, baik bukan hanya di Ombudsman tetapi juga yang komplain terhadap penyelenggaranya dalam hal ini satuan pendidikannya ya. Nah itu dapat terjadi jika pertama memang apa satuan pendidikan tersebut betul-betul betul-betul menyiapkan dengan baik gitu.
1: Yeah.
0: Baik dari sisi sistem maupun manajemen, infrastruktur. Kemudian yang kedua, responsivitas, ini yang kita harapkan. Selain tentunya sosialisasi di awal ya.
1: Yeah.
0: Namun responsivitas yang kita maksud ini ketika ada pengguna jasa, dalam hal ini anak-anak kita yang mendaftar ataupun orang tuanya bermohon informasi, baik itu secara lisan, misalnya langsung ataupun saya tidak langsung melalui chat misalnya, itu dapat direspon dengan baik dan solutif gitu. Kalau misalnya ada permasalahan tidak berlarut-larut,
1: iya,
0: SPMB akan berjalan lancar setidaknya jika itu tadi ada langkah-langkah antisipatif lah, selain tentunya sosialisasi dan responsif baik dari sisi informasi maupun pengaduan.
1: Iya, baik. Bicara pendidikan, di Tarakan sempat ada sorotan juga dari publik itu terkait mengenai adanya sekolah yang mau digabung atau di marger. Ini dari Ombudsman monitor juga atau seperti apa nih memberikan rekomendasi?
0: Terkait hal tersebut, kami sudah pernah juga menyampaikan pandangan dan juga informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Pendidikan langsung, pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut masih wacana, belum ada upaya, maksudnya upaya yang lebih konkret ya, untuk manajer. Karena namun dapat kami sampaikan pandangan bahwa jika hal ini berencana dilakukan, tentunya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Misal yang tadinya, ya kalau kita perhatikan dua sekolah yang jumlah siswanya tentu banyak, kemudian digabung, ini yang harus jadi pertimbangan terkait dengan kenyamanan dan keamanan mereka, karena kan semakin, ini sederhananya ya, kalau kita coba bayangkan yang tadinya sekelas hanya sekian jumlahnya, namun tiba-tiba banyak, tentu akan mudah gitu terjadi konflik atau pergesekan antara siswa gitu, antara mereka siswa-siswi, karena suasana mungkin ya tidak nyaman, akhirnya merasa terancam lah rasa aman mereka. Lalu terkait dengan tenaga pendidik gitu, guru-guru, ini juga perlu menjadi perhatian dan pertimbangkan baik-baik secara matang-matang, karena yang tadinya dipegang oleh misalnya satu mata pelajaran, ini seperti apa gitu ketika dua sekolah digabung, lalu dampak terhadap misalnya tunjangan mereka, karena kan tentu ada jam-jam pelajaran yang harus mungkin kurang gitu ya, yang menjadi kurang bagi guru-guru tertentu dikarenakan taruhlah yang tadinya hanya dua guru tetapi menjadi berapa guru mata pelajaran, waktu itu akan mempengaruhi jam pelajaran mereka dan bisa berdampak pada tunjangan seperti mereka. Hal seperti ini yang perlu kita perhatikan baik-baik gitu, pertimbangkan lama-lama.
1: Bayu gimana? Ada lagi?
2: Iya, mungkin ada pertanyaan Bu mengenai
0: belum apa namanya itu belum sampai ke sana. Masih wacana aja. Belum ada juga macam apa ya, keputusan-keputusan, terlebih keputusan itu belum ada.
2: Baik. Bu, mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu program prioritas presiden di Kaltara Bu mengenai sekolah rakyat dan juga mungkin makan bergizi gratis Bu, bagaimana mungkin pantauan dari ombudsman sendiri?
0: Ya, hal ini tetap menjadi perhatian, entah ada masalah apa enggak ya, karena ini kan program direktif, berarti perlu memang mendapat perhatian yang besar, karena kan ada anggaran ya, negara sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk program kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi semangat yang ada dari teman-teman misal penyelenggara MBG itu bukan hanya sekedar semangat aja, namun mereka betul-betul memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti memastikan SOP mereka, karena teman-teman penyelenggara MBG ini yang biasa disebut SPPG dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Nah, seperti apa sebenarnya pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatannya, aktivitasnya, maka mereka perlu melengkapi perizinannya gitu, baik prinsip maupun operasional, diantaranya memastikan betul-betul izin mereka yang berkaitan dengan misalnya limbah, pengelolaan limbahnya seperti apa, karena aktivitas mereka ini kan bisa berdampak pada lingkungan gitu. Kita sangat-sangat menghormati gitu program ini dan sangat mendukung, namun alangkah sempurnanya jika para penyelenggara ini juga betul-betul memperhatikan SOP ketika misalnya makanan bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi misalnya penyajian, terus standarisasi SDM yang ada di SPPG. Misal setiap SDM itu di dalam SPPG itu kan ada misalnya ruang-ruang tertentu. Apakah semua misalnya karyawan atau SDM bisa mengakses misalnya ruang apa ya, stokis gitu, yang ada yang dijaga dengan suhu tertentu. Banyak hal yang harus memang diperhatikan. Jadi mereka perlu menetapkan standar gitu ya, standarisasi gitu. Baik dari sisi perlakuan SDM terhadap bahan makanan seperti apa. Tentu selain itu tadi ya, bangunannya seperti apa, dampak lingkungannya bagaimana. Lalu dalam hal pendistribusiannya, apakah tetap terjaga sterilnya gitu ketika didistribusikan. Nah, setelah sampai di sekolah, apa yang perlu dilakukan? Namun itu tanggung jawab sekolah ya, setelahnya, setelah disampaikan oleh penyelenggara SPG. Pun begitu dengan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini kan bukan hanya sekedar bahwa ada misalnya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu kita sekolahkan, tetapi tanggung jawab kita kan lebih daripada itu. Bagaimana supaya mereka ini mendapatkan juga fasilitas yang memadai. Apakah dengan fasilitas yang kita berikan, sediakan ini betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak kita yang sudah taruhlah dari kalangan tidak mampu ini ya, yang mengejar pendidikan di sekolah rakyat, karena pendidikan itu prinsipnya seharusnya setara. Seperti itu, jangan hanya karena kita sudah menyediakan nih infrastruktur, oke silakan yang ini kita masukkan, kurang mampu apalah semua gitu ya. Tetapi untuk berkelanjutannya kita kurang perhatian, akhirnya kan tidak setara seperti itu. Apa yang dinikmati tanda kutip oleh anak-anak kita di sekolah-sekolah pada umumnya itu harus juga dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di sekolah rakyat.
1: Baik, kita cukupkan bicara mengenai program nasional nih, Bu. Ini kita ada komentar yang sudah masuk di YouTube dari Jalan Jajan Tarakan. Mohon diperhatikan truk yang beroperasi di jalan pada saat jam aktivitas masyarakat, jangan kebut-kebut. Kemudian apalagi kita yang pakai motor. Kalau musim hujan ada genangan air di daerah Islamik menuju Telaga Keramat. Ini mohon mobil juga jangan kebut-kebut.
2: Jalan yang tidak rata.
1: Ya, ini semoga jadi atensi jalan yang tidak rata dan membuat air tergenang. Ini dari komentar YouTube kita. Dari Ombudsman sendiri ada tanggapan, Bu? Silakan.
0: Kalau terkait dengan truk, pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang selalu menyuarakan, menyampaikan aspirasi, karena penyelenggaraan pelayanan publik itu tidak akan sempurna jika tidak ada masukan dari masyarakat ya. Nah, terkait dengan truk, hal ini sudah pernah kami atensi dan ya sekarang tetap kami atensi. Maksud kami sudah pernah menyampaikan ke instansi yang berwenang, bahkan sudah beberapa kali dimuat di media gitu ya, agar dibuatkan apa jam operasional seperti itu. Kemudian instansi yang berwenang seharusnya senantiasa memperhatikan apa namanya truk ini dari sisi apa yang supaya amannya gitu. Truk ini misalnya mereka memiliki di tiap sisi kanan kiri itu pengaman atau apa ya yang di bagian bawah itu, agar jika terjadi apa-apa tidak dimintain layar itu orang-orang yang jadi apa misalnya ke senggol atau apa itu enggak terjadi hal-hal yang parah gitu. Hal ini kita tidak harapkan ya kecelakaan itu, tetapi kan harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu instansi yang berwenang sudah pernah kami juga sampaikan agar menetapkan jam-jam operasional. Nah, namun ketika bicara tentang satu kebijakan, hal itu tidak akan berjalan jika tanpa pengawasan gitu ya. Jadi maksud kami selain jam operasional yaitu tadi terkait dengan truknya seperti apa yang memang truk yang layak itu yang jalan di sekitar Tarakan ini gitu. Nah, kemudian terkait dengan himbauan, ini memang perlu untuk himbauan kepada pengguna kendaraan. Kami selalu mengharapkan ada langkah-langkah inisiatif agar tampak antisipasinya ya dari instansi berwenang. Nah, mengingat bahwa pengguna jalan ini bukan hanya dari satu apa moda transportasi aja, misalnya hanya kendaraan roda 4 aja, kan banyak kendaraan roda 2, ada motor, sepeda, ada pejalan kaki. Nah, harapannya sih memang ada selalu langkah-langkah inisiatif oleh instansi berwenang. Mengingat himbauan itu nggak membutuhkan biaya, bisa saja misalnya menyampaikan lewat medsos, menghimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati di dalam apa menggunakan kendaraannya, karena ada hak-hak pengguna jalan lain, terlebih di misalnya pada saat kondisi hujan yang menyebabkan ada genangan air. Selain itu memang perlu memperhatikan juga infrastruktur dalam hal ini jalan kita. Jangan sampai ada kondisi jalan yang menyebabkan air itu menggenang gitu ya, ketika misalnya selepas hujan atau misalnya ada aliran air yang menyebabkan air itu stop di situ, nggak bisa ngalir ke tempat lain. Lewat kendaraan lain, perhatikan pengguna lain, pengguna lain bisa. Nah, gitu.
1: Bu Maria, karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan ini ya. Salah satunya dari masyarakat bahwa bagaimana membedakan truk perusahaan ini yang memang susah untuk ditahu begitu. Kadang ada truk juga tidak ada platnya begitu. Baik Bu, karena waktu kita terbatas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa jumpa, kita jumpa lagi nanti di Halo RRI berikutnya. Bu, salam sehat, salam. Bahagia selalu ya. Iya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi ya, Ibu Kaper ya, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, kita sudah di ujung Halo RRI ya
2: di pagi hari ini.
1: Betul sekali. Di belakang meja operator ada Bung Pinar, pengarah acara Reni Oktavia. Kemudian ada Bung Adas di multimedia, ada Bung Agung di meja operator. Saya Nibo Matrizal.
2: Saya Regita Bayu pamit undur diri dari Halo RRI pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di Halo RRI edisi
1: berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya. Untuk edisi 3 Juni 2026. Seperti biasa selama kurang lebih 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami. Di siang hari ini mulai dari ragam informasi olahraga di dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian akan kami hadirkan beragam informasi dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian seperti biasa di siang hari nanti akan kami suguhkan saja lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas siang hari Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dan juga kami ajak Anda pendengar untuk yang memiliki aplikasi TikTok ya di ponselnya untuk bergabung nanti di live kita di Pro Dangdut di pukul 13.30 atau pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga kami akan perbarui informasi Anda dengan sajian lagu-lagu yang bisa menjadi teman aktivitas Anda di siang hari ini. Baik, lagu berikutnya untuk Anda untuk menemani aktivitas di Tarakan yang sudah mulai track ini ada dari miliknya Eminem featuring Rihanna dengan Love the Way You Lie.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, kita awali dari update harga emas ya. Di mana harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun di perdagangan hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pelemahan ini melanjutkan tren yang terjadi pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengutip dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS turun hingga sebesar Rp13.000 per gramnya, sehingga harga emas UBS terkoreksi dari Rp2.844.000 per gram menjadi Rp2.831.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.769.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.791.000 per gramnya. Penurunan ini terjadi cukup tinggi, yakni sebesar Rp22.000 per gram, yang mana menunjukkan tekanan harga masih berlanjut di pasar domestik. Produk emas UBS dan Galeri 24 tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang mana dapat dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Pendengar, itu dia informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan update harga emas pada siang hari ini.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita update harga emas ya, kita coba bergeser ke IHSG pada hari ini, di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau pada level 6207,1. Posisi ini naik sekitar 11,68 poin atau 0,19% dibandingkan saat penutupan perdagangan Senin 2 Juni 2026. Sehari sebelumnya, sebanyak 281 saham naik, 389 saham turun, dan 147 saham stagnan. Namun IHSG di Bursa Efek Indonesia berpotensi terkoreksi pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Hal ini disampaikan oleh Head

Ya, saham yang paling banyak dijual asing yaitu TPIA, ada ASII, MIPI, BUVA, dan BMRI. Dan menurutnya perkembangan konflik di Timur Tengah masih menjadi sentimen negatif pasar. Namun kenaikan saham-saham teknologi berbasis kecerdasan buatan menciptakan sentimen positif. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PMI.

mudah sekali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Dengan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita tadi update ya soal harga emas dan IHSG, kita coba melipir ke dunia olahraga, di mana bek tim nasional Prancis sekaligus pemain Arsenal William Saliba dilaporkan berpotensi menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Dan pendengar, kondisi ini membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar ini dilansir dari laporan jurnalis sepak bola di Santi Awona. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps menilai Saliba memiliki kualitas besar sebagai bek tengah. Namun sayangnya, sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi dalam penampilannya bersama Les Bleus. Dan pendengar, Deschamps juga menjelaskan bahwa minimnya waktu bermain di timnas membuat Saliba belum sepenuhnya nyaman secara mental saat membela Perancis. Ia menambahkan Saliba belum selalu tampil meyakinkan ketika mendapat kesempatan bermain untuk tim nasional. Sebelumnya, Saliba juga sempat menarik diri dari skuad Perancis karena mengalami gangguan pada pergelangan kaki kirinya. Dan saat itu tim medis Prancis merekomendasikan masa istirahat dan perawatan untuk mempercepat proses pemulihan. Saliba merupakan salah satu pilar utama lini pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari dunia olahraga pendengar, di mana tim nasional Aljazair bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aljazair kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen. Terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014. Pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic, menjelaskan keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian yang penting. Namun, timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahunan itu. Petkovic menilai perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Desert Fox ini. Menurut dia, pemain berpengalaman seperti Riyad Mahrez dan Nabil Bentaleb akan memiliki peran penting dalam membimbing generasi baru. Termasuk diantaranya Ibrahim Azza yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik Aljazair pada saat ini. Ia berharap skuad pilihannya mampu membawa Aljazair tampil kompetitif di grup J yang dihuni juara bertahan Argentina, Austria, dan juga Jordan. Dan berikut jadwal pertandingan Aljazair yang akan dipertandingkan ya di fase grup Piala Dunia FIFA 2026, yaitu Argentina versus Aljazair akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2026 di Kansas City Stadium Amerika Serikat. Kemudian pertandingan Jordan versus Aljazair pada 22 Juni 2026 di San Francisco Bay Area Stadium. Dan yang terakhir ada Aljazair versus Austria yang akan dipertandingkan pada tanggal 27 Juni 2026 di Kansas City Stadium.

0: hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

merupakan kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita ke sektor keuangan, pendengar, di mana otoritas jasa keuangan terus memperkuat industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS semakin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Dan pendengar, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global serta semakin pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga mendorong BPR dan BPRS untuk beradaptasi. Persaingan dalam penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil pun menjadi semakin ketat. Dan untuk menjawab tantangan ini, OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024 hingga 2027. Hal ini untuk menjadi acuan penguatan industri agar lebih berintegritas, tangguh, dan juga kontributif. Dan pendengar, Dian juga mengatakan kinerja industri BPR dan BPRS hingga Maret 2026 masih menunjukkan tren yang positif. Total asetnya tercatat tumbuh sebesar 3,7% secara tahunan menjadi 236,69 triliun rupiah. Penyaluran kredit dan pembiayaan juga meningkat sebesar 2,83% menjadi 176,96 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga tumbuh sebesar 3,16% menjadi 165,49 triliun rupiah. Dan dari sisi permodalan, pendengar, rasio kecukupan modal atau CAR agregat industri mencapai 27,2%, di mana angka ini berada jauh di atas ketentuan regulator. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus
3: awal. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Nah, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026, agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
1: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
0: Enggak sih, memang Sung Soyun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih. Jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
2: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
3: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
2: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliteloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain main sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radhi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Rabu 3 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Petugas dari Kementerian Sosial sudah turun ke lapangan sejak Mei 2026 kemarin untuk melakukan penjangkauan dan verifikasi langsung ke warga.
1: Nanti akan kami sampaikan juga informasi sudah berapa calon siswa yang didata di lapangan.
2: Proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat di Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Berbeda dengan sistem penerimaan murid baru di sekolah umum, untuk penerimaan murid Sekolah Rakyat, petugas dari Kementerian Sosial sudah turun ke lapangan sejak Mei 2026 untuk melakukan penjangkauan dan verifikasi langsung ke warga. Data awal calon murid yang akan dijangkau sudah tersedia dari Kementerian Sosial berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Data itu menjadi acuan petugas saat turun ke lapangan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan penjangkauan diprioritaskan kepada calon murid yang masuk kategori desil 1 atau miskin ekstrim dan desil 2 atau miskin. Keduanya merupakan sasaran utama program Sekolah Rakyat.
1: Saat ini memang kami sampaikan sekarang petugas sedang melakukan penjangkauan di lapangan. Yang belum dapat kami sampaikan hasil datanya berapa, nanti akan kami sampaikan berikutnya. Mudah-mudahan data ini bisa masuk ke kami hari ini, dan nanti akan kami sampaikan juga informasi sudah berapa calon siswa yang didata di lapangan.
2: Berdasarkan kuota yang diberikan Kementerian Sosial untuk Kota Tarakan, tahun ajaran baru nanti Sekolah Rakyat akan menerima 270 siswa baru. Rinciannya 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Arbain menyebut jika kuota 270 siswa di Tarakan ini belum terpenuhi, Kemensos memberi opsi pengambilan calon siswa dari daerah lain di Kalimantan Utara. Langkah itu dilakukan agar kuota 270 siswa bisa terpenuhi. Sebab menurut Arbain jumlah itu cukup banyak dan pihaknya khawatir tidak tercapai jika hanya mengandalkan warga Tarakan. Sementara itu, untuk gedung permanen Sekolah Rakyat di Tarakan sedang dibangun dengan konsep berasrama agar siswa fokus belajar. Fasilitasnya juga lebih lengkap dibanding sekolah biasa, mulai dari ruang kelas, ruang pertemuan, ruang kesehatan, hingga sarana olahraga. Pemerintah menargetkan pembangunan fisik sekolah selesai Juli 2026 agar bisa langsung digunakan untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, buktikan rasa kepedulian. Anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Hajjah Rahmawati, sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
3: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
4: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan, telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong, hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Hajjah Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain, hingga kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi, masing-masing 2 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
3: Saya sering berkunjung ketika menjenguk orang di rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah yang jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
5: Kalau ini gratis Bu atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
3: Gratis, gratis. Hanya mereka mungkin dengan kesempatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan kamar mandi mereka ya, dan lah seininya mereka.
4: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
6: Kalau dari Pemko seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
4: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Yang menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Yang menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Ketika pendengar dan pemirsa, sering hujan, masyarakat Tarakan diminta waspada terhadap banjir dan tanah longsor.
7: Bencana urusan kita bersama, bukan lagi urusan pemerintah semata atau pihak-pihak mana.
8: Masyarakat Tarakan diminta waspada terhadap bencana alam seperti tanah longsor maupun banjir, mengingat hujan deras dalam beberapa pekan terakhir mengguyur kota Tarakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan Yonsep mengatakan, walaupun Tarakan sampai saat ini aman dari bencana alam, namun bukan berarti masyarakat lengah dan tidak waspada. Yonsep menjelaskan untuk masyarakat yang bermukim di daerah lereng gunung atau perbukitan agar waspada saat hujan turun, mengingat lereng gunung atau perbukitan sangat rawan terhadap bencana tanah longsor di saat hujan deras.
7: Kalau seseorang itu mampu menyelamatkan diri, dimungkinkan dia bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu yang terpenting. Makanya kita pakai slogan yang sudah ada, bencana urusan kita bersama. Bukan lagi urusan pemerintah semata atau pihak-pihak mana, tetapi itu adalah urusan kita bersama.
8: Selain itu, pihak BPBD Tarakan juga sering melakukan sosialisasi dan latihan kepada masyarakat untuk menghadapi musibah bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapanpun. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, predator anak semakin berani menjerat korbannya melalui game online, media sosial, aplikasi percakapan, bahkan melalui lingkungan sekolah.
9: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu hingga akhirnya menerkam bangsanya. Karena mereka itu pandai sekali.
10: Akademisi Fakultas Hukum Universitas Purnia Parakan Yuda Fernando mengungkapkan predator anak bekerja layaknya pemangsa di alam bebas, pandai berbekal kamuflase, memanipulasi dan perlahan mendekati korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya. Anak-anak menjadi sasaran utama karena kepolosan dan juga sifat mudah percaya mereka. Di lingkungan pendidikan, predator bahkan memanfaatkan kepercayaan orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dididik, menjadikan minimnya pengawasan sebagai celah untuk beraksi.
9: Dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam mangsanya. Karena mereka itu pandai sekali mendekati korbannya. Karena anak ini kan termasuk salah satu golongan rentan ya.
10: Iya.
9: Ya kan? Golongan yang rentan. Artinya apa? Mereka dengan kepolosannya dirayu, dibujuk, didekati. Bahkan seolah-olah predator ini menjadi orang yang sangat dipercaya gitu kan.
10: Iya.
9: Ya kan? Bujuk, didekati, apa segala macam.
10: Yuda mengimbau seluruh orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan aktif memantau setiap aktivitas digital mereka. Karena ancaman predator kini hadir nyata, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Perhelatan Porwada 2 Kalimantan Utara diharapkan menjadi ajang sinergi insan pers di bumi benuanta.
11: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
12: Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendukung penuh perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Nunukan 2 Juni mendatang. Bahkan orang nomor satu di bumi benuanta ini menegaskan pelaksanaan Porwada kedua Kaltara diminta menjadi momentum dalam meningkatkan solidaritas insan pers di Provinsi Kaltara. Ia menjelaskan, sejak pelaksanaan Porwada pertama hingga kedua, pihaknya mengapresiasi kompetisi olahraga dan perlombaan jurnalistik tingkat provinsi tersebut. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov Kaltara mendukung penuh perhelatan multi-event olahraga dan jurnalistik 2 tahunan itu.
11: Gubernur Kalimantan Utara mengajak kita semua untuk mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada kedua Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli 2026 dengan tema Energi Prestasi Integritas Profesi. Melalui momentum Porwada kedua ini, saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan untuk prestasi olahraga semata, melainkan menjadi sarana perekat silaturahmi, solidaritas, dan kebersamaan di antara seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sebelumnya, Gubernur Zainal Paliwang juga mengungkapkan kesiapannya hadir dalam pembukaan dan memantau sejumlah pertandingan pada Porwada kedua Kaltara. Apalagi tidak hanya diikuti ratusan wartawan sekaltara, multi-event ini juga akan dihadiri para jurnalis dari Tawau, Sabah, Malaysia. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka. Buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Hajjah Rahmawati, sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja dan redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Paguntaka.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where is always belong.

terima kasih nama bersama kami di Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi menikmati santap siangnya ya, dan yang udah kembali bekerja ya, atau udah balik ke tempat kerjanya. Selamat kembali bekerja dan semoga bisa kembali beraktivitas dengan tenang tanpa hambatan. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu

0: 89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dan sekaligus pecinta Prodangdut Tanah Air ya, yang ada di Kota Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda menikmati Prodangdut kita di siang hari ini. Semoga kabarnya sehat dan tentunya selalu fit dalam beraktivitas ya. Dan tentunya kembali kami ajak Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 untuk berkirim salam ataupun request lagu yang sudah kami sediakan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar, di Prodangdut kita kali ini kita kembali live ya di TikTok kita di RRI Tarakan. Untuk Anda yang ponselnya tersedia TikTok, bisa dibuka untuk kemudian kita interaksi bersama di situ, di kolom komentar, dan bisa bercengkrama ya di TikTok kita RRI Tarakan. Ya, langsung aja mendengar lagu berikutnya untuk Anda di Prodangdut kita di siang hari ini. Ada dari beliau Shirley May dengan Teman atau Demen.

Ya, mendengar lagu dari miliknya Uut Sally dengan Cinta Sepabrik menjadi lagu terakhir ya yang dinikmati dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri, namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda tentunya dengan beragam program dan informasi dan musik ya dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Lagu Francisca Juanita dengan judul Dia Istimewa. Emang setiap hari kalau misalnya kita lewatin bersama dengan orang yang istimewa, rasanya pasti seru banget, nyaman banget, dan ya selalu bahagia deh kayaknya. Itu sih yang dipengenin ya. Tapi ya gimana ya, realitanya kadang-kadang ada hari yang dimana kita harus ketemu dengan orang-orang yang mungkin nyebelin, yang suka buat kesel, yang suka buat kita pusing. Tapi ya dinamika setiap hari emang seperti itu. Kalau semuanya los-los, nyaman-nyaman aja, kayaknya gak ada yang menarik untuk diceritain di hari esok kepada anak-anak kita. Ca. Baru juga berjumpa dengan Najubaida di sini, kayaknya udah puitis banget ya kita bahas lagu dari Francisca Juanita tadi. Tapi intinya pendengar ya, di hari ini, di edisi sore ini akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 8 atau pukul 20 di malam nanti dengan sejuta informasi yang bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Dan juga tentunya lagu-lagu yang akan mengiringi perjalanan Anda di hari ini, lagu-lagu yang akan punya cerita tersendiri atau bahkan ada yang akan bernostalgia dengan beberapa lagu yang akan kami puterin. Mungkin bakalan nginget masa lalu atau belum move on dengan lagu itu. Ya, karena kadang-kadang ada lagu yang spesifiknya tuh mengingatin kita sama seseorang, entah itu masa lalu atau orang-orang tersayang atau bahkan juga orang yang sudah tiada tapi masih kita rindukan sampai di hari ini. So, mari kita mendengarkan satu lagu berikutnya. Ini lagu dari Irma Juni dengan judul Alkisah Cinta.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Pro Sultan akan kanal informasi dan inspirasi lagu. Ini tadi lagu The Winner dengan Kau Luar Biasa. Aku pastikan kau luar biasa. Sama seperti semangat dari PSSI yang mana targetkan Timnas Indonesia bangkit pada FIFA Match Day pada Piala AFF. Jadi ini juga luar biasa banget nih semangat dari PSSI yang mana berharap tim Indonesia mampu meraih hasil positif dalam berbagai agenda internasional yang akan dijalani tahun ini. Keberhasilan tim Garuda dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan supporter yang mana menurun setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ketua Badan Timnas Indonesia atau BTN Sumarji mengakui dukungan besar selama ini mengiringi perjalanan timnas belum sepenuhnya kembali. Karena itu PSSI berharap penampilan tim di FIFA Matchday Piala AFF tahun 2026 dapat menjadi momentum yang penting untuk kebangkitan ini sepak bola di Indonesia. Dan menurutnya bahwa para pemain saat ini dipersiapkan untuk membela Timnas Indonesia layaknya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Jadi PSSI ingin tim Garuda kembali memiliki hubungan yang kuat dengan para supporternya, baik saat permainan di kandang maupun maupun tandang ya. Jadi pendengar, dari informasi ini juga bisa kita tarik benang merahnya bahwa ayo dong support lagi nih Timnas Indonesia kita. Ya walaupun kemarin gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tapi PSSI saat ini lagi pengen mencoba untuk merintis kembali dan bisa bermain menampilkan yang terbaik nih di FIFA Matchday Piala AFF 2026, dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus bisa mendukung dan juga bisa mendoakan Timnas Indonesia semoga bisa berhasil di kancah internasional lainnya. So, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar Pro Sultan kan kanal informasi dan inspirasi. Hayo ngaku, siapa nih yang udah mulai sibuk sendiri? Ya lagi cari sepatu, cari kaos kaki, cari baju olahraga. Soalnya pengen ecing-ecing ya di luar. Ya pengen jogging lah, pengen olahraga ya biar tetap sehat. Ya apalagi habis Lebaran Idul Adha udah pasti lemak semakin bertumpuk sayang. Harus dibanyakin olahraga, minum yang sehat-sehat, makan makanan bergizi. Aduh, ini kayaknya ucapan untuk diri sendiri deh. Ya, sobat dengar, untuk Anda yang mungkin sore hari ini sudah mulai beraktivitas jalan-jalan. Karena sore-sore tuh kalau di Kota Tarakan enak banget. Cuacanya tuh adem gitu ya, panasnya juga gak nyengat banget. Jadi kalau untuk sambil-sambil duduk di pinggiran jalan, apalagi depan daerah ini ya Islamic Center gitu ya, kan banyak penjual ini ya es kelapa. Wah, seger banget duduk nongkrong sama keluarga, ngobrol tentang masa depan. Wih, bukan lagi ya, bukan main. Bisa-bisa lupa waktu tuh jadinya. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini ingin keluar rumah atau yang sudah di luar rumah, tetaplah berhati-hati. Jangan lupa kompornya dimatiin ya, ibu-ibu, bunda-bunda di rumah. Jangan karena saking pengennya berburu. Kalau bulan puasa berburu takjil, kalau sore-sore kayak gini di Kota Tarakan di hari biasa berburu es kelapa ya. Tenang aja, gak akan kehabisan kok ya. Jadi diperiksa kembali di rumah apakah kompornya udah dimatiin. Ya jangan lupa kalau bisa ada stok kontak yang masih kepasang ya, dilepasin dulu deh sementara. Nanti kalau sampai rumah baru dipasang kembali, demi keselamatan Anda, keselamatan barang-barang berharga Anda, dan juga keselamatan tempat tinggal Anda yang pastinya. Yang di luar rumah yang suka bawa dompet terus tiba-tiba nanti ada pengumuman dompet hilang, terjatuh di sini. Makanya ya kalau bisa menggunakan tas yang pakai resleting, jangan cuman kancing-kancing doang yang gampang keluar dompetnya terjatuh. Apalagi kalau cuman disimpan di dashboard motor, bahaya sekali. HP bahaya ditaruh di situ ya. Apalagi dompet kalau ada kehilangan, ribet sendiri, capek nyari sendiri. Syukur-syukur kalau ada yang balikin. Wah, kepanjangan karena sehatnya. Wah. Baiklah, kalau gitu menemani ruang dengar Anda kembali ya, kita dengarkan ini lagu dari Hal dengan judul Terima Kasih. Wah, favorit anak Gen Z nih lagunya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pendengar Prosotara, rekan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini informasi datangnya dari DPR RI yang mana menilai pejabat yang mengisi jabatan Kepala Badan Gizi Nasional tidak cukup hanya memiliki kemampuan komunikasi publik, tapi DPR juga menilai pimpinan bagian harus mampu menangani seluruh persoalan yang begitu kompleks dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi pernyataan ini pendengar itu disampaikan langsung loh oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Fariro yang mana merespon penggantian Kepala BGN. Menurutnya persoalan di tubuh BGN tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek komunikasi saja. Ia menegaskan tantangan di BGN itu sangat luas karena menyangkut pelaksanaan program berskala nasional dengan anggaran yang besar. Karena itu pendengar, pimpinan lembaga harus mampu mengelola seluruh persoalan secara menyeluruh, bukan hanya per daerah saja. Menurut Ninik sendiri bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang perlu dilakukan secara serius dan secara terus-menerus. Ia menilai perhatian besar Presiden terhadap program itu merupakan hal yang wajar. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Mendengar 97,9 mikir kita usahakan lagu Juicy Luisi dengan judul Lantas kami hadirkan di sore hari ini yang di Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda di dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Renukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore rekan Dita.
1: Halo, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Dit?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang sampai sore hari ini masih panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sepertinya hampir satu Kalimantan panas ya. Banjarmasin juga panas nih. Dita, bukan Dit, sorry.
1: Iya.
0: Seolah iya, manggil diri sendiri nih.
1: Betul.
0: Oke Dita, dari Samarinda ada informasi apa nih sore hari ini?
1: Betul, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait jaksa penuntut umum yang menuntut dua terdakwa korupsi DPON Kaltim.
0: Oke, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DBON Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DEBON Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi DEBON dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana DEBON Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Insinyur Zairin Zain selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Zairin Zain membayar uang pengganti sekitar 30.759.96.959.48 rupiah.
4: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kusuma SNM MSD selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
5: Itu penyalahgunaan kewenangan, yang mana tuntutan jaksa itu tidak berbicara terkait pertimbangan-pertimbangan daripada tuntutan saudara jaksa penuntut umum sehingga tuntutannya itu menjadi 3 tahun 6 bulan.
2: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor DEBON Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan DEBON Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara DEBON Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, selanjutnya kita akan menghadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Jubeda. Selamat sore Kak Beda.
1: Iya, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Tarakan, Kak Beda?
1: Oke, kalau sore ini terlihat masih lumayan panas nih Adit.
0: Oke, sama nggak jauh beda sama Samarinda berarti ya?
1: Siap.
0: Oke, ada informasi apa nih Kak Beda dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan rumah singgah gratis. Ini untuk keluarga pasien rujukan dari luar Tarakan, Adit.
0: Baik, silakan Kak Beda informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Aditya dan pemirsa dan pendengar. Buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Haji Rahmawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
2: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
3: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan, telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong, hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi, masing-masing 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
2: Saya sering berkunjung ketika menjenguk orang di rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah yang jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
4: Kalau ini gratis Bu, atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
2: Gratis, gratis. Hanya mereka mungkin dengan kesepakatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan kamar mandi mereka, ya urunan lah seininya mereka.
3: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
5: Kalau dari Pemko, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
3: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Ia menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adit, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan secara berjaringan melalui RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
2: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
1: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
3: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari Pia nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi?
4: Khawatir.
3: Terus cara Pia untuk menghindari penyakit itu gimana?
4: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya mungkin kemana membawanya?
4: Ke bidan
3: dekat rumah ya?
4: Iya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, di sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bung Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Aditya.
0: Bagaimana kabarnya Bung Rusdi?
1: Alhamdulillah untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan kabar baik dan kondisi cuaca hari ini mendung Aditya.
0: Wah, beda sendiri nih ya di Nunukan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Bang Rusdi, sore hari ini ada informasi apa dari Nunukan?
1: Ya, terkait tentang pentingnya memantau anak-anak jangan sampai salah menggunakan HP di media sosial.
0: Oke, okay. Baik Bu Rusdi, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, maraknya penggunaan HP dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
3: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
2: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
3: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
2: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Aditya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Aditya di Banjarmasin. Apa kabar sore ini?
0: Kabar aku, apa kabar kota Banjarmasin, Wi?
1: Dua-duanya lah.
0: Kabar aku baik sekali, Wi, untuk Banjarmasin. Seharian penuh, hari ini panas. Cuman panas, sekarang ya? Udah agak ini ya, sudah agak dingin ya. Palangkaraya gimana, Wi?
1: Alhamdulillah, Palangkaraya cerah sepanjang hari ini, juga panas sama seperti Banjarmasin, Aditya.
0: Oke, baik. Wi, dari Palangkaraya informasi apa, Wi, sore hari ini?
1: Ini terkait dengan pemerintah provinsi ya Kalimantan Tengah yang mendukung kawasan Puntun ya, ini bebas narkoba, Aditya.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Aditya dan juga pendengar Pro 1 ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Aden menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah serta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah, Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini, dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyorot dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Aditya di Banjarmasin, Adit.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan.

0: batang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
1: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang.

Lagu Mehan dengan judul Luka Yang Kurindukan. Emang sore-sore gini banyak yang galau kayaknya ya. Ya galaunya sih karena dengerin lagu dari Mehan ini ya, Luka Yang Kurindukan. Aduh, ya gagal move on sih kalau bisa dibilang gitu. Oke, pendengar, di sore hari ini juga kami akan menghadirkan, ini ada lagu ya sambil menikmati sore hari, ada lagu dari Budi Doremi. Siapa yang gak tahu nih lagu dengan judul Melukis Senja. Yeah.

Dengar Brusa Utara kan kenal informasi dan inspirasi menjelang azan salat maghrib. Kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Micari Rashid Al-Fasih.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya. Aduh, adem banget ya cuaca di Kota Tarakan malam ini. Enak sih kalau misalnya lagi ada yang kosong waktunya terus ngajakin jalan. Bisa ngopi-ngopi santai. Apalagi tadi Anda juga sudah mendengarkan ya, kalau tadi tuh kalau nggak salah di Pro 2 ya 107 FM ada informasi terkait dengan kopi-kopian. Wah, dan juga tentunya informasi di program RRI 1 Tarakan juga gak kalah ya, juga sudah ada informasi terkait dengan kopi-kopi yang enak disantap di malam hari. Tapi yang paling penting itu adalah semuanya bisa disantap, yang penting jangan berlebihan, karena biasanya dampaknya ya seperti kata Bang Haji Roma Irama, jangan begadang kalau gak ada kopinya. Tapi kalau ada kopinya nanti pusing juga kalau kebanyakan ya. Ya pendengar, malam hari ini pun akan senantiasa kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang senantiasa mengiri perjalanan Anda di malam hari yang romantis ini. Dengan banyaknya lelampuan yang berada di Kota Tarakan menambah kenyamanan mata untuk berjalan-jalan. Dan rasanya gelisah banget ya kalau nggak ngerasain malam di Kota Tarakan. Apalagi untuk Anda yang mungkin baru banget datang ke Kota Tarakan, pengen liburan, pengen nikmatin kafe-kafe yang banyak banget bertenjer di mana-mana ya. Enaknya di Kota Tarakan tuh gitu, nggak perlu bingung-bingung mau kemana. Soalnya, aduh, kemana aja pasti ada kafe, kemana ada pasti ada kopi di situ. Jadi bisa menikmati kapanpun, dimanapun Anda berada. Bukan cuma kafe, bukan juga kopi-kopian, tapi kalau malam itu juga banyak sekali UMKM-UMKM yang lagi buka ya, dan juga menyuguhkan ya makanan-makanan yang berkreasi, mulai dari nasi goreng seafood, nasi goreng ikan asin, terus apalagi tuh ikan bakar, ada juga cumi ya, ada juga kepiting saus padang, saus tiram, asam manis ya. Intinya adalah makanan-makanan hasil seafood yang bisa Anda nikmati, karena Kota Tarakan kan terkenal dengan seafoodnya yang berlimpah. Jadi untuk Anda apalagi yang baru banget datang ke Kota Tarakan, selamat menikmati kuliner yang sudah disediakan. Katanya sih juga kalau orang jauh ke Tarakan sudah minum air Tarakan bakalan balik lagi. Benar gak sih?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Informasi datangnya lagi kembali pendengar dari dunia olahraga, di mana Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Amelia Cahya Pratiwi taklukan ranking 3 dunia asal Korea Lee Hing dan Baek Hana. Di hari ini, kemenangan tersebut pun mengantarkan Fadia dan Tiwi menuju ke babak kedua turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 pada Rabu 3 Juni 2026. Tiket pasangan Indonesia Fadia atau Tiwi diraih setelah mengalahkan Lee dan Baek Rubber Games 21-13, 17-21, dan 21-14 dalam tempo 68 menit. Ganda putri Indonesia Fadia atau Tiwi pun sebelumnya telah mempelajari pasangan Lee Hee dan juga Baek. Pada pertemuan sebelumnya, Fadia Tiwi juga sukses mengalahkan pasangan Korea tersebut di Badminton Asia Championship 2026. Fadia Tiwi juga menang atas pasangan Lee Hee Baek dengan skor 21-17 dan 21-16. Untuk itu pendengar, Siti Fadia Silvana Ramadanti menjelaskan faktor kemenangannya tak lepas dari komunikasi dan juga kepercayaan terhadap pasangan. Hal ini pun menjadi kunci menghadapi pertemuan ketiga melawan sang lawan. Ya, mendengar informasi ini pun tentunya bisa menjadi support ya untuk kita semua yang mendengarkan. Semoga Fadia dan Tiwi bisa meraih selanjutnya dan juga bisa senantiasa memenangkan di babak dan juga di pertandingan ini. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Mm-hmm.

0: Apa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Dengar 97,9 Mir, lagu dari Ahmad Dhani dengan judul Sadis. Ini lagu terakhir di perjumpaan Anda dalam edisi Tarakan di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Dan selain ini akan hadir Virgo Edi menemani ruang dengan Anda, menemani malam Anda yang lumayan sejuk-sejuk ya. Kalau Tarakan di malam hari ini apalagi sambil dengerin lagu-lagu yang akan dihadirkan di ruang rindu. Untuk itu pendengar, di akhir perjumpaan kami hadirkan warta berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu 1 Indonesia Barat dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutroprodi, Negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Silingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remy ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
20: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。Ya,
22: karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
20: そして選手というのはやはり観客が多いと
1: 緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
3: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi kita ikuti warta berita siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami hadir menemani Anda di malam hari ini edisi Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Semoga Anda semua juga sehat selalu, dan kami juga siap menemani Anda di kesempatan malam hari ini di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Kita akan segera beralih ke acara selanjutnya. Kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema Bermegah dalam Tuhan bersama Pendeta Andarias Dong.

Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan pertolongan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, minta tuntunan kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini akan menjadi kekuatan, menolong, bahkan memberkati kehidupan kita. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang, sore, hingga pada malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, bahkan jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan, berikan konsentrasi yang baik kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya pendeta dari Yasdonga STH, saya dari Kemenak, dan juga gembala sidang GPSDI El Shalom yang ada di Kampung 6 di Kota Tarakan. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 hingga ayat 24. Yeremia 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Perikopnya di atas, di mana mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, dia bermegah di dalam Tuhan. Dan dia memahami dan mengenal siapa itu Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 hingga ayat 24, yaitu berbicara tentang mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Tetapi judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah kita bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini yaitu bermegah di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia, dia adalah seorang nabi yang banyak bergumul, ya, menggumuli bangsa Israel yang saat itu berada di pembuangan di Babel saat itu. Dan Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Yeremia sempat berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak pandai berbicara." Tetapi Tuhan memanggil Yeremia dan mengutus Yeremia sebagai nabi bagi bangsa Israel, memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel yang saat itu berada di pembuangan di negara Babel. Negara Babel adalah negara yang diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kota Yerusalem di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar pada waktu itu, sehingga banyak orang Israel, hampir semua orang Israel diangkut atau dibuang ke negara Babel. Puji Tuhan. Jadi saudara yang berkati Tuhan, di zaman sekarang ini kebanggaan sering diukur
dari apa yang kita miliki dan capai. Gelar, pendidikan, jabatan, pengaruh kekayaan, bahkan jumlah pengikut di media sosial sering menjadi standar nilai diri seseorang. Tanpa sadar, kita pun bisa terjebak dalam pola pikir yang sama, merasa lebih berarti karena berikmat kekuatan atau harta yang kita miliki. Sehingga firman Tuhan yang kita telah baca tadi dalam kitab Yeremia 9 ayat 23, yaitu mengenal Allah adalah kebahagiaan kita, ya, atau kita bermegah di dalam Tuhan. Namun pertanyaannya di sini, saudara yang diberkati Tuhan, bolehkah kita bermegah? Jika boleh, dalam hal apa saja yang patut kita bermegah? Untuk menjawabnya, kita melihat konteks firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang telah kita baca tadi. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia hidup di masa ketika bangsa Yehuda atau bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani yang sangat parah. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, kemunafikan rohani, dan kehidupan yang penuh tipu daya. Sehingga Yeremia 2 ayat 7-8 di situ mencatat bahwa para imam tidak lagi mencari Tuhan, para pemimpin hukum tidak mengenal Tuhan, dan para nabi bernubuat demi ilah-ilah palsu. Ibadah tetap dilakukan, Taurat tetap dipelajari, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka bangga akan kebijaksanaan, mereka bangga atas kekuatan yang mereka miliki, mereka bangga dengan kekayaan yang mereka miliki, tetapi mengabaikan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Kita tidak mau membanggakan harta kita. Kita tidak boleh membanggakan kekuatan kita. Kita tidak boleh membanggakan kebijaksanaan kita atau kepandaian kita. Tetapi kita mau bermegah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, di tengah situasi inilah Tuhan berfirman, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Di ayat 23 Yeremia 9, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi saudara yang berkati Tuhan, apa yang tidak boleh kita megahkan, ya? Atau dengan kata lain, apa yang kita tidak boleh sombongkan dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata, orang yang sombong itu kekejian bagi Tuhan, dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yang pertama, poin yang pertama, jangan bermegah atas kebijaksanaan kita sendiri. Jadi di dalam kitab Yeremia 8 ayat 8, bangsa itu merasa diri bijaksana karena memiliki Taurat Tuhan. Namun pena para ahli kitab telah memutarbalikkan kebenaran. Mereka merasa pintar tetapi menyimpang dari firman Tuhan. Kebijaksanaan tanpa ketaatan adalah kesombongan rohani. Kita tahu bahwa banyak orang yang saat ini sombong rohani. Mereka menganggap dirinya yang paling suci. Mereka menganggap dirinya yang paling kudus, seperti apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Yehuda pada waktu itu. Di masa kini pun banyak orang merasa bijaksana. Karena kenapa? Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, bahkan mengerti Alkitab, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kebenaran. Apalah gunanya, ya, kekuatan kita, kepintaran kita, kebijaksanaan kita, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Tuhan tidak melarang kita menjadi bijaksana. Tuhan tidak melarang kita menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Itu lebih baik lagi. Tetapi
melarang kita menjadikan kebijaksanaan, atau Tuhan melarang kita menjadikan kepintaran yang ada pada kita sebagai sumber kemegahan atau sumber kesombongan dalam diri kita. Banyak orang saat ini mereka pintar, mereka bijaksana, tapi mereka pakai untuk menyombongkan diri dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus tahu bahwa kepintaran, kebijaksanaan,

Membarkan bangsa Israel membangun kota-kota berkubu sebagai perlindungan. Mereka mengandalkan sistem pertahanan, kekuatan militer, dan kekuasaan manusia. Kekuatan bisa berarti jabatan, pengaruh, relasi, atau posisi sosial. Namun kita semua itu menjadi sandaran utama. Kita telah menggantikan Tuhan dengan diri sendiri. Bangsa itu menindas sesamanya, Yeremia 9 ayat 6. Hidup dalam tipu daya dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kekuatan tanpa Tuhan hanya melahirkan kesombongan dan ketidakadilan. Jadi orang-orang pada waktu itu, mereka mengandalkan pertahanan, mereka mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi saudara yang berkati Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 di situ mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia ayat 17 ayat 7, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka Tuhan berkata, Dia akan buat kita diberkati, Dia akan buat kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam studi perkuliahan kita, dalam rencana-rencana dan kerinduan yang kita rindukan. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kita akan baca dulu, saudara akan dengar. Saya akan bacakan di dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan ini saudara, ini berkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bermegah di dalam Tuhan, dia akan selalu menghasilkan buah. Artinya bahwa dia akan selalu berhasil. Dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bermegah di dalam Tuhan, kita mengenal siapa itu Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan kita. Maka kita percaya bahwa kehidupan kita, keberhasilan akan menyertai saya dan saudara. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Karena firman Tuhan berkata juga dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan 6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Dia tidak akan berhasil kalau dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kehebatannya, bahkan dia jauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Luar biasa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, maka tidak ada apa yang kita dapat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, setiap langkah kita, kehidupan dan rencana kita, kita libatkan Tuhan. Percayalah, yakinlah, Tuhan akan buat kita berhasil dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Lalu poin yang ketiga, jangan kita bermegah atas kekayaan, harta yang kita miliki. Dalam kitab Yeremia 8 ayat 10 mencatat bahwa dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar keuntungan. Bahkan nabi dan imam melakukan tipu daya demi uang. Ukuran nilai diri mereka adalah harta kekayaan menjadi kebanggaan utama. Realitas ini tidak jauh berbeda dengan masa kini.
Nilai seseorang sering diukur dari apa yang dimilikinya. Namun kekayaan bersifat sementara seperti bunga rumput yang layu, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Semua itu dapat

dapat lenyap dalam sekejap jika kekayaan menjadi sumber identitas. Maka saat kekayaan hilang, identitas pun runtuh. Jadi jangan kita bermegah karena kekayaan harta yang kita miliki, karena kita tahu bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Jangan kita hanya sombong dengan apa yang kita miliki. Banyak orang sekarang, mereka menganggap dirinya hebat, mereka menganggap dirinya berkuasa kalau dia sudah memiliki kekayaan yang ada pada dia. Padahal dia tidak tahu bahwa semuanya itu adalah titipan Tuhan, ya, yang dipercayakan kepada kita. Tidak ada gunanya kita menyombongkan harta yang kita miliki. Suatu saat nanti juga semuanya itu kita akan tinggalkan. Kita tidak akan bawa ketika Tuhan memanggil kita nanti pulang ke pangkuannya. Maka semua yang kita miliki di muka bumi ini, semuanya itu akan kita tinggalkan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita diberkati Tuhan dengan kekayaan harta yang kita miliki, baiklah kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mensyukuri bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber dari segala galanya. Banyak orang sombong karena dia memiliki kekayaan harta, dia memiliki jabatan yang ada sekarang. Tapi saya percaya dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, saya percaya saudara akan selalu rendah hati meskipun saudara berkelimpangan harta yang Tuhan percayakan. Maka kita akan selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang berkati Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, salah satunya Raja Nebukadnezar ketika dia membanggakan diri tentang kekayaannya, membanggakan diri tentang jabatan yang dia miliki, istananya yang luar biasa. Dia lupa dengan Tuhan apa yang terjadi. Dia mendapat hukuman dari Tuhan dan dia dialau dari istana. Alkitab berkata dalam kitab Daniel, kelakuannya, sifatnya seperti binatang atau hewan. Tetapi ketika dia mengakui bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan, maka Tuhan mengembalikan posisinya kembali, memulihkan keadaannya karena dia bertobat dan mengakui bahwa semua yang dia dapat datangnya daripada Tuhan, sehingga dia dikembalikan menjadi raja di negara Babel pada waktu itu dan juga raja Usia. Dalam kitab Satu Raja-Raja mengatakan bahwa Raja Usia ketika dia sudah memiliki semuanya, ketika dia sudah memiliki kekayaan, jabatan, dia menjadi sombong. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan menghukum dia dengan Raja Usia mendapat penyakit kusta sampai matinya. Jadi saudara yang berkati Tuhan, mari dalam kehidupan kita, selagi kita masih ada, selagi kita masih sehat, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sombongkan, karena semuanya itu kita akan tinggalkan nantinya pada waktunya. Karena ada satu pujian lagu rohani berkata demikian, ku tak membawa apapun ketika saya datang ke dalam dunia, dan ketika juga saya kembali ke surga, saya tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa nanti ketika Tuhan memanggil kita adalah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata ketika tiba saat penghakimannya, apa yang dikatakan Tuhan, adakah imanmu selama engkau dihidup di muka bumi ini? Artinya adakah kepercayaanmu, adakah keyakinanmu kepada Tuhan ketika kita hidup dalam dunia ini? Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, boleh kita bermegah, yaitu kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya kita memahami dan mengenal Allah, bahwa Allah lah sumber segala-galanya yang kita miliki. Napas kehidupan yang saat ini kita masih ada, kesehatan, kekuatan, itu sumbernya dari Allah. Kita tidak boleh membanggakan diri kita. Kita tidak boleh menyombongkan kehidupan kita. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki. Karena semuanya itu ada waktunya nanti kita akan tinggalkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu bolehkah kita memberga? Jawabannya adalah dalam kitab Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku atau Allah. Inilah satu-satunya kemegahan yang benar, mengenal dan memahami Tuhan, mengenal dan memahami Allah. Mengenal secara mendalam berarti memiliki relasi atau hubungan yang hidup, bukan sekedar pengetahuan intelektual seperti kita mengenal pasangan hidup kita. Kita memahami karakter, kebiasaan, dan hatinya. Memahami berarti mengerti dengan sungguh dan menerima sebagai kebenaran yang nyata dalam hidup. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang pertama penuh kasih sayang. Allah setia pada perjanjiannya, adil. Ia mencintai keadilan dan membenci ketidakbenaran, membenci dosa. Benar, Yesus adalah kebenaran dan firman-Nya adalah standar kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita akan diubahkan oleh kasih-Nya, digerakkan oleh keadilan Tuhan, dan diarahkan oleh kebenaran-Nya. Konsekuensi atau apa yang kita dapat dari kita mengenal Allah, yang pertama, sumber kebanggaan kita berubah dari diri sendiri menjadi kemuliaan Allah. Yang kedua, cara hidup kita berubah. Kita mempraktekkan kasih, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga, tujuan hidup kita menjadi jelas. Hidup bukan lagi mengejar yang fana, tetapi mengejar kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu bertanya dengan jujur dalam hal apa selama ini kita bermegah. Apakah kita diam-diam membanggakan kepintaran kita, saudara? Apakah kita diam-diam membanggakan jabatan atau harta yang kita miliki? Ataukah kita sungguh bermegah karena mengenal Tuhan secara pribadi? Jawabannya kembali kepada saudara dimanapun saudara mendengarkan siaran ini. Jika arah hidup kita masih berpusat pada diri sendiri, inilah saatnya kita berbalik dan memusatkan hidup kepada Allah. Kita dipanggil bukan untuk membesarkan nama kita, tetapi untuk memuliakan nama-Nya. Karena ada tiga panggilan kita ke dalam dunia ini, diutus oleh Tuhan. Yang pertama, kita dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk bersekutu, dan dipanggil untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Tetapi untuk memuliakan nama-Nya melalui hidup yang mencerminkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Dan kita dipanggil juga untuk menjadi teladan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Timotius bahwa kita menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesucian kita, dalam kesetiaan kita. Lalu Bapak Ibu Saudari berkati Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan berita firman Tuhan ini, kesimpulan firman Tuhan malam hari ini yaitu, bolehkah kita bermegah? Jawabannya ya, tetapi bukan dalam hikmat, kekuatan, atau kekayaan kita. Satu-satunya kemegahan yang sejati adalah ketika kita mengenal dan memahami Tuhan. Hidup yang mengenal Allah adalah hidup yang diubahkan oleh kasih Tuhan, digerakkan oleh keadilan Tuhan, dan diarahkan oleh kebenaran Tuhan. Itulah kemuliaan tertinggi yang dapat dimiliki oleh manusia. Jadi kemegahan sejati bukan tentang siapa kita di mata dunia, tetapi tentang seberapa dalam kita mengenal siapa itu Tuhan kita. Jadi demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara, memberkati dan menolong kita. Intinya, jangan kita bermegah karena kehebatan, kekayaan, atau jabatan yang kita miliki, tetapi yang Tuhan mau adalah kita bermegah di dalam Tuhan, yaitu mengenal Allah, bahwa Allah lah sumber dari segala-galanya yang kita miliki saat ini. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu yang singkat ini, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami bahwa ketika kami bermegah, kami bukan bermegah karena apa yang kami miliki saat ini, tapi kami bermegah di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau lah sumber dari segala-galanya yang kami miliki saat ini. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami
kami berdoa malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha rencana kehidupan mereka, bahkan dalam perkuliahan, dalam studi mereka. Tuhan, Engkau tolong buatlah berhasil. Dan mungkin saat ini ada umat-Mu yang mendengarkan siaran ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi duka cita, Tuhan iburkan. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan jawablah. Yang menghadapi masalah, Tuhan Engkau selesaikan. Dan mungkin saat ini ada umat-Mu yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan tolong mereka, bukakanlah lapangan pekerjaan kepada umat-Mu sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki oleh umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan berita firman-Mu ini atau siaran ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati lingkungan kami dimanapun Tuhan telah hadirkan kami. Berikanlah kedamaian, keamanan, kesejahteraan bagi bangsa, kota, bahkan lingkungan kami, ya Tuhan. Pemerintahan kami dari tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa, kota, dan pemerintah dan lingkungan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Malam hari ini kami umat-umat-Mu akan membaringkan tubuh jasmani kami. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama dengan kami. Malam hari ini kami akan tidur dengan baik. Besok pagi kami akan bangun dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan menjalankan aktivitas kami, melaksanakan kegiatan kami, pekerjaan kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Ya, untuk Anda semuanya yang ada di luar daerah, selamat malam juga ya. Semoga Anda semua malam hari ini bisa kami jumpai dalam kondisi yang sehat dan selamat menikmati suasana istirahat bersama seisi keluarga. Demikian tadi sudah kami hadirkan mimbar agama Kristen dan kita akan segera beralih ke acara selanjutnya. Kali ini kita dengarkan program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up? This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star,
1: iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star, iya, ya kan?
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa boleh?
1: Daniel nama gue.
2: Oh iya. Tadi boleh atau bos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bagaimana nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih ya, Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
3: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenotini, Kelakat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
0: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak. Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, kami ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli pokoknya.
5: Iyalah, tadi kayaknya lagunya itu ngerap gitu ya.
1: Iya, ngerap.
5: Iya, ngerap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya. Iya,
1: kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Iya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan, tuh Denada gitu ya.
1: Denada ya. Mm-hmm. Oh, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu suara, maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya, yeah. Oke.
6: Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi.
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
0: Siap, oke okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke okay, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anu salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
10: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
11: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tonotini yang dapat
11: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
11: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
11: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajar Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
11: Lah ya, tapi, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Nanti mirip aja gitu.
11: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
11: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
11: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
11: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
11: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
11: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
11: Belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
11: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
11: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu, ya.
11: Masih
1: nulis
11: ya?
1: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
11: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
11: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
11: 7 tahun ya
1: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
11: Oh, iya.
1: Gitu.
11: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
11: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
11: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
12: It's another one. Mana aja lu lagi.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon,

0: Saum Laki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh, dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Ya, saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh.
2: Ya. Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop. Boleh.
1: Betul.
2: Ya, okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Yeah.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
1: Siap.
2: Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donil.
4: Iya. Mbak siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil.
0: Mas Donil
1: dari
3: Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Siap. Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.

0: Siap.
1: Semoga sukses ke depannya, Mas.
2: Thank you, terima kasih.
1: Terima
2: kasih, terima kasih Bu Fatmawati.
1: Mas Juli, salam-salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
1: Boleh, tiga orang aja. Mas salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
3: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
3: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
3: Baik. Teteh.
4: Yo.
3: Selamat malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
2: pengen joget ya
3: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
4: Oh ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
3: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
3: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
2: ya,
4: dan
2: salam Bu Dinda. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
3: Yudi. Boleh silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
3: Atur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
3: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayu, silakan langsung dengan Donil ya, Mas.
2: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
2: Selamat malam.
5: Ya. Selamat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
2: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya bermonitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya bermonitor ya. Tetap sukses ya Bang Daniel.
2: Terima kasih.
3: Oke Ayu
5: ya, saya menyapa buat Bapak.
3: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya mendengarkan Pro Satriere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli.
3: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
2: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
0: Kok ngerti sampean?
6: Iso ngomong
0: cowok. Iya ta. Oke, silakan kita kembali ke.
3: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
2: Ya, selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal. Ya, Bang Daniel Dunia, aslinya ya? Dari mana ya?
2: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
7: Oh iya.
0: Oh iya. Oke.
7: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
0: Dijawab ya.
6: Ya, salam satu ya, Mbak Ika.
0: Silakan tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
7: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo?
8: Halo.
7: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
7: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung aku dengan Bang Daniel dulu, ya.
7: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya boleh, langsung ya, ntar kelamaan.
7: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
7: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Daniel.
7: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Siap. Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan
0: setiap
8: syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
7: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
7: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
7: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
7: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
2: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
7: Jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
7: Cepet banget.
2: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
2: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
7: Wah, luar biasa Mas Daniel ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
2: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
2: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
2: Oh, gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
7: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
2: Iya,
7: kalau itunya kan
2: satu waktu, iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan
7: masing-masing itu adanya sendiri-sendiri.
2: Ada kesulitan tinggal nah, kesulitan masing-masing.
7: Betul sekali. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
2: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap.
0: Program rap ya
2: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
7: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya lagi, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
2: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Oke.
2: lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
7: Poundra Karna, Karna ya.
0: Oke.
2: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan banyak, lupa
2: banyak, ya banyak kok itu lupa saya kok itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitu lagi.
0: Oke, siap.
2: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu. Udah manggung kemana aja
7: iya,
0: sih?
7: Seluruh Indonesia atau mungkin manca
2: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
7: Brunei ya?
2: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
7: Malaysia, Singapura ya.
2: Belum.
7: Siap siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin.
2: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
2: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah
7: reuni. Udah pernah ya?
2: Pernah
7: di semua komplit. Festival ya?
2: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
2: Komplit.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
7: Oh, 24. Tapi belum
2: sempat reuni.
7: Eh, siapa tahu
0: kenapa gak gabung lagi aja sih?
7: Iya.
2: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
7: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
7: Betul, hidup dia.
0: Aslinya dari mana?
2: Asli dari Jakarta Indonesia lah pokoknya.
7: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
2: Anak Jakarta. Jaksel.
7: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kim tadi nanyain tentang Iwaka. Hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
2: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
7: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
2: Iwa dulu tuh panutan kita-kita lah gitu.
7: Iya
0: 93-an
7: iya makanya
2: panutan kita-kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
7: Kenapa Iwa ya?
2: Ku ingin kembali jadi ya
0: okay. Nah, pertanyaan dari Bedan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
2: Suaranya penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa
0: pokoknya. Bisa
2: yang
0: ya.
2: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh
0: ya. Oke.
2: Dan itu butuh jam terbang sih
0: nah. Siap kalau begitu iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
7: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Siap.
0: Bener
7: Tono
0: kan?
7: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, ke Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: tapi ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya,
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung mah itu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Suni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dan
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Neo
3: ya.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Ya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it go.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi. Oke.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny series lah gitu.
0: Okay. Pake
3: lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya sih maksudnya.
0: Oh iya ini dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Okay. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak penyebarnya mas,
3: toko-toko kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu,
2: nyanyi
0: ya
2: gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Nggak enak denger
0: gitu ya, oke. Harus pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Terbang di Langit Biru? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funkstar.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh ya, Wani Biro, pengen
0: gimana,
1: tahu.
0: Gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tul jai nak jai jatul jai ji kuntul jari banyak. Semua langsung wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaenak jadi ada rapnya ada sedikit, rapnya, juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya, terima kasih Ewita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Okay.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih.
0: Mas Yudi,
4: Mas Donil dilanjut
0: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram di Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, Neo udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
1: Di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di gua, Pak.
0: Oh, oke.
3: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa bedainnya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu sih kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Oke. Sini lagi, sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Dari Govinda.
0: Oke, silakan langsung.

0: Mantap.
1: Dari Beli Jasminda di Lampung.
2: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
3: Pedro tadi.
2: Tidak bisa membedakan
0: antara Saikoji dan
2: Saikoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
0: sekilas
3: buat.
0: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Kayak mirip sih ya, suaranya Daniel gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
0: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
3: Kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
2: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
0: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu dong. Aja.
2: Bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Oke. Ah, gitu siap. Aja.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah.
0: La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Donil bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kami masih menemani Anda di Tarakan malam ini. Semoga sampai saat ini juga Anda semua bisa kami jumpai dalam kondisi yang sehat. Selamat menikmati suasana santai dan istirahat ya bersama seisi keluarga. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali kami temani Anda di kesempatan malam hari ini. Kami akan hadirkan sajian terakhir untuk mengisi jumpa kita kali ini dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat lama. Dan lagu-lagu ini kami kemas dalam format jazz musik. Kami sudah persiapkan sejumlah lagu-lagu terbaik untuk Anda. Semoga bisa menemani suasana malam Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleco das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: RRI.
1: Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: cruise. When it comes around to love, I always lose.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
4: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara. Sudah kami hadirkan untuk Anda di sajian terakhir kita malam hari ini dalam format jazz musik. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi sudah menemani suasana istirahat Anda. Dan dengan berakhirnya sajian lagu-lagu barat lama dalam format jazz musik tadi, mengakhiri jumpa kita di Tarakan malam ini untuk edisi Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lainnya dalam suasana yang lebih akrab. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

tangan di atas air dan berkata, "Wahai Rabiah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabiah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabiah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabiah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabiah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja mendengar Anda nikmati sajian lagu-lagu islami ya, dalam nuansa musik islami. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar untuk memperbarui informasi Anda, dan tentunya masih dengan sajian musik-musik yang bisa Anda nikmati sembari bersiap-siap berangkat kerja ataupun mengantarkan anak sekolah dalam Tarakan pagi ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terbaru untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, terkait isu yang belakangan ini lagi ramai-ramainya di media sosial, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto meminta agar Wamen IMIPAS Silmi Karim segera menyerahkan diri kepada KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Agus meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Dan pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen IMIPAS Silmi Karim, di mana pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim masih bekerja di lapangan. Dan pendengar, mereka saat ini sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Dan sebelumnya pendengar, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat. Dalam operasi ini, belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda 4 serta roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan logam mulia. Dan berdasarkan penjelasan KPK, OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, termasuk diantaranya pengurusan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. Namun demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga anti rasuah ini masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pendengar mengungkapkan pihaknya turut menyuplai data dan laporan dalam proses penyidikan korupsi makan bergizi gratis. Hal ini dikatakan oleh Purbaya yang sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi ini dilakukan lintas lembaga. Data yang dimiliki masing-masing instansi kemudian dicocokkan untuk mendukung proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Dan pendengar, meski mengakui turut memberikan data, Purbaya menegaskan DEN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pencopotan pimpinan BGN ataupun proses hukum yang kini menjerat para mantan pejabat tersebut. Dan ia juga menyebut pendengar, seluruh keputusan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pimpinan BGN. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We
1: everybody needs

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kabupaten Tanjung Selor, pendengar, ada informasi di mana di tengah padatnya agenda mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Haji Deni Haryanto, menyempatkan diri meninjau gedung baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri pada Rabu kemarin, 3 Juni 2026. Kunjungan itu bukan sekedar melihat bangunan baru yang berdiri megah. Deni ingin memastikan setiap sudut gedung benar-benar siap digunakan sebelum ratusan pegawai mulai beraktivitas di dalamnya. Saat berkeliling meninjau fasilitas, Sekprof Deni masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan. Ia meminta pekerjaan yang tersisa segera dirampungkan agar proses pemindahan tidak kembali tertunda. Menurutnya percepatan ini penting karena kondisi kantor BPSDM yang lama tidak lagi ideal untuk mendukung aktivitas kerja dan pelayanan. Ia pun memberikan tenggat waktu 15 hari kerja ke jajaran teknis untuk menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih tersisa. Dan pendengar, fungsi gedung baru itu tidak hanya sebagai tempat bekerja, BPSDM memiliki peluang menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu, terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dan

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Peringkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian informasi dalam berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar
1: pemerintah mensyukuri masyarakat Malino sudah mendoakan negara ini, mendoakan pemerintah ini.
2: Karena sendiri malam hari hingga dini hari ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat terutama.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 4 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Petugas dari Kementerian Sosial sudah turun ke lapangan sejak Mei 2026 kemarin untuk melakukan penjangkauan dan verifikasi langsung kepada warga.
4: Nanti akan kami sampaikan juga informasi sudah berapa calon siswa yang didata di lapangan.
5: Proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat di Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Berbeda dengan sistem penerimaan murid baru di sekolah umum, untuk penerimaan murid sekolah rakyat, petugas dari Kementerian Sosial sudah turun ke lapangan sejak Mei 2026 untuk melakukan penjangkauan dan verifikasi langsung ke warga. Data awal calon murid yang akan dijangkau sudah tersedia dari Kementerian Sosial berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Data itu menjadi acuan petugas saat turun ke lapangan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan penjangkauan diprioritaskan kepada calon murid yang masuk kategori desil 1 atau miskin ekstrim dan desil 2 atau miskin. Keduanya merupakan sasaran utama program sekolah rakyat.
4: Saat ini memang kami sampaikan sekarang petugas sedang melakukan penjangkauan di lapangan. Yang belum dapat kami sampaikan hasil datanya berapa, nanti akan kami sampaikan berikutnya. Mudah-mudahan data ini bisa masuk ke kami hari ini, dan nanti akan kami sampaikan juga informasi sudah berapa calon siswa yang didata di lapangan.
5: Berdasarkan kuota yang diberikan Kementerian Sosial untuk Kota Tarakan, tahun ajaran baru nanti Sekolah Rakyat akan menerima 270 siswa baru. Rinciannya 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Arbain menyebut jika kuota 270 siswa di Tarakan ini belum terpenuhi, Kemensos memberi opsi pengambilan calon siswa dari daerah lain di Kalimantan Utara. Langkah itu dilakukan agar kuota 270 siswa bisa terpenuhi. Sebab menurut Arbain jumlah itu cukup banyak dan pihaknya khawatir tidak tercapai jika hanya mengandalkan warga Tarakan. Sementara itu, untuk gedung permanen sekolah rakyat di Tarakan sedang dibangun dengan konsep berasrama agar siswa fokus belajar. Fasilitasnya juga lebih lengkap dibanding sekolah biasa, mulai dari ruang kelas, ruang pertemuan, ruang kesehatan, hingga sarana olahraga. Pemerintah menargetkan pembangunan fisik sekolah selesai Juli 2026 agar bisa langsung digunakan untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Gusur Kota Tarakan, Kalimantan Utara kini kembali berada di posisi normal. Meski harga sudah stabil, sejumlah pedagang justru mengaku daya beli masyarakat menurun.
6: Lebaran sempat naik cuma berapa, satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal. Daging impor tidak berubah harga.
7: Harga daging sapi di Pasar Gusur Tarakan yang sempat mengalami kenaikan pada momen lebaran saat ini sudah kembali normal. Salah seorang pedagang daging sapi, Muhammad Zainal, menjelaskan pada saat lebaran harga daging lokal sempat meningkat menjadi Rp170.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut hanya berlangsung selama satu hari. Sekarang harga daging sapi lokal sudah turun kembali menjadi Rp160.000 per kilogram.
6: Kalau lokal 160, rawon 120, tulang 120. Lebaran sempat naik cuma berapa, satu hari aja, kisaran 170 satu kilo daging lokal. Daging impor tidak berubah harga, tetap 120 dia. Sekarang udah stabil. cuma penjualnya stres karena kurang pembeli.
7: Zainal menambahkan untuk harga daging sapi impor tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni tetap di angka Rp120.000 per kilogram. Kini stabilnya harga belum membuat para pedagang tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan sepinya konsumen. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan menemukan adanya cacing hati pada sejumlah sapi kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Di RPH kemarin itu kan dilaksanakan pemeriksaannya sebagaimana yang sudah dilihat kan untuk di hati, paru, jantung. Nah, itu yang kita temukan ada kista.
5: Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Temuan itu didapat dari hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem di rumah potong hewan RPH dan beberapa titik pemotongan lainnya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, memastikan daging sapi yang terjangkit cacing hanya bagian hatinya saja yang tidak boleh dikonsumsi, sementara bagian daging lainnya tetap aman. Dari hasil pemeriksaan, ada 5 tempat atau lokasi pemotongan yang menemukan kasus cacing hati atau fasciolosis. Jumlah sapi yang positif masih di bawah 10 ekor. Untuk kambing, hanya ditemukan 1 ekor di RPH dengan benjolan kecil berisi cairan.
8: Di RPH kemarin itu kan dilaksanakan pemeriksaannya sebagaimana yang sudah dilihat kan untuk di hati, paru, jantung. Nah, itu yang kita temukan ada kista, kista di ginjal, itu kan tidak masalah, ada benjolan kecil. Terus kalau di masyarakat ada beberapa yang ditemukan cacing hati, cuman dia rendah karena 4 atau 5 tempat. Yang seperti itu memang kita tanya, yang ada cacingnya itu memang tidak bisa dikonsumsi. Bagaimana yang dijelaskan dokter kemarin kan, bahwa kalau ada ditemukan itu tidak boleh dikonsumsi, namun yang bagian-bagian lain masih tetap bisa dikonsumsi.
5: Selain cacing hati, petugas juga menemukan beberapa paru sapi dengan gambaran kasar. Namun Paulus menegaskan kondisi itu tidak berpengaruh ke bagian daging lain dan tetap layak dikonsumsi. Terhadap temuan cacing hati, Paulus menyebut pemilik hewan langsung diberitahu saat itu juga begitu hasil pemeriksaan keluar. Edukasi terkait bahaya konsumsi organ yang terjangkit sudah disampaikan sebelum pemotongan, sehingga pemilik bisa memahami dan menerima keputusan petugas. Sementara itu, animo umat muslim ditarakan untuk berkurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah cukup besar, dibuktikan dengan jumlah hewan yang dikurbankan. DKPP Tarakan mencatat sebanyak 1.317 ekor sapi dan 287 kambing dipotong saat Idul Adha. Jumlah itu naik dibanding tahun lalu yang hanya 1.125 sapi dan 257 ekor kambing. DKPP Tarakan mengimbau masyarakat agar selalu meminta pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke petugas agar daging yang dikonsumsi aman dan sehat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, membuktikan rasa kepedulian, Haja Ramawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
0: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
9: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Hajar Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi, masing-masing 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
0: Saya sering berkunjung ketika menjenguk orang di rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah yang jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
10: Kalau ini gratis Bu atau ada bayar-biaya kebersihan lagi?
0: Gratis, gratis. Hanya mereka mungkin dengan kesempatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan kamar mandi mereka, ya nanlah seininya mereka.
9: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
11: Kalau dari Pemko, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah ini, karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
9: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Yang menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, berdasarkan pantauan radar dan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tarakan, wilayah Kalimantan Utara masih berpotensi hujan ringan hingga sedang.
2: Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cenderung hujan ringan hingga hujan sedang.
12: Berdasarkan pantauan radar dan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, wilayah Kalimantan Utara masih berpotensi hujan ringan hingga sedang selama seminggu ke depan. Hal tersebut diungkapkan forecaster BMKG Tarakan, Danu Rahni Ariasta, di mana Danu Ariasta mengatakan sebagian daerah di wilayah Kaltara masih memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan tersebut cukup merata dan mayoritas terjadi pada malam hingga dini hari atau subuh.
2: Di wilayah Kalimantan Utara sendiri, malam hari hingga dini hari, ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat, terutama di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, serta Malinau. Pesan-pesan untuk kepada masyarakat, bagi masyarakat yang ingin maupun beraktivitas di luar rumah, terutama pada dini hari, memang kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara saat ini, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari cenderung hujan ringan dan hujan sedang.
12: Danu mengungkapkan untuk ketinggian gelombang bahwa walaupun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi merata di tiap daerah, tidak mempengaruhi ketinggian gelombang di Laut Kaltara, sehingga dapat dikategorikan Laut Kaltara masih aman untuk pelayaran. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Bupati Malinau mengatakan anggaran bantuan untuk hewan kurban pada tahun 2026 ini ditambah dikarenakan diberikannya kembali kepada masyarakat.
1: Pemerintah mensyukuri masyarakat Malinau sudah mendoakan negara ini, mendoakan pemerintah ini. Nah, inilah waktunya dengan situasi dan kemampuan kami memilih untuk berbagi dari alokasi dana ini. Karena ini kan bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau.
13: Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan hewan kurban tahun 2026 ini senilai 1 miliar lebih. Terlebih di tahun ini, harga hewan kurban juga mengalami kenaikan seiring dengan adanya kenaikan harga barang strategis di pasaran. Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH menegaskan, bertambahnya anggaran untuk pengadaan bantuan hewan kurban pemerintah daerah tahun ini karena beberapa alasan. Di antaranya, kata Bupati Malinau, pemerintah daerah mensyukuri karena masyarakat Malinau telah mendoakan negara dan pemerintahan ini. Selain itu, pemerintah daerah juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penyebaran hewan kurban yang sangat terbatas, sehingga dilakukan penambahan anggaran untuk bantuan hewan kurban di tahun 2026 ini.
1: Pemberian bantuan ini kan hari spesial. Jadi kita tahu kenapa kita melakukan kurban hari. Loh, pemerintah mensyukuri masyarakat Malinau sudah mendoakan negara ini, mendoakan pemerintah ini. Nah, inilah waktunya dengan situasi dan kemampuan kami memilih untuk berbagi dari alokasi dana ini. Karena ini kan bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau ya. Dan kita juga memahami situasi ini mungkin berpengaruh terhadap sumbangan atau bantuan secara mandiri dari pihak-pihak yang mungkin selama ini bisa membantu. Nah, oleh sebab itu kami juga mendengar, kami juga memverifikasi, sehingga kami memutuskan untuk menambah pemberian kurban ya, sapi-sapi ya, yang kita berikan pada tahun. Jadi itu pertimbangan. Kalau hari-hari lain kan biasa aja itu, tapi kan ini kan hari khusus ya. Selama kita bisa berbagi dan memberinya, dan itu bermanfaat bagi masyarakat kita, kenapa tidak?
13: Pemerintah Kabupaten Malinau juga terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya tetap melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Kabupaten Malinau mematangkan kesiapan kafilah menjelang MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara melalui program pemusatan pelatihan atau training center. Sebanyak 84 peserta dan pendamping dijadwalkan mengikuti pembinaan yang melibatkan pelatih lokal maupun nasional sebelum pelaksanaan MTQ pada akhir Juni 2026.
14: Minggu pertama sampai minggu kedua itu untuk tahap yang pertama. Kemudian nanti minggu ketiga dan minggu keempat itu untuk tahap yang kedua.
15: Puluhan kafilah Kabupaten Malinau dijadwalkan mengikuti pemusatan pelatihan atau training center mulai pekan ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Hotel MC Malinau dan melibatkan peserta pelatih serta pendamping. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Sapriansa Ali, saat dikonfirmasi RRI pada 3 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan training center telah dijadwalkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.
14: Minggu pertama sampai minggu kedua itu untuk tahap yang pertama. Kemudian nanti minggu ketiga dan minggu keempat itu untuk tahap yang kedua. Kemudian pelibatan pelatih lokal dan pelatih nasional. 3 orang untuk yang nasional, kemudian ada beberapa yang dari lokal. Kemudian di dalam training center itu nanti disertakan pihak dari kesehatan ya kan, untuk memantau perkembangan peserta, kemudian juga pelatih. Nanti dari konsumsi juga diatur nanti sesuai dengan untuk peningkatan kualitas suara segala macam itu. Konsumsinya disesuaikan. Kemudian juga untuk training center ini otomatis menyesuaikan dengan jadwal pendidikan di sekolah ya. Karena itu tidak salah di pertengahan bulan Juni mereka itu baru selesai melaksanakan ujian semester itu kan. Tapi ada komitmen dari panitia bahwa kita tetap mengikuti alur libur siswa itu dengan memanfaatkan hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya.
15: Dia menambahkan sebanyak 84 orang yang terdiri atas peserta, pelatih, pendamping, dan unsur pendukung lainnya telah direkomendasikan untuk mengikuti training center tersebut. Menurutnya, program pemusatan pelatihan menjadi tahapan penting untuk mematangkan kemampuan peserta sebelum mengikuti simulasi dan rangkaian perlombaan pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Malinau mulai 28 Juni hingga 2 Agustus 2026. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Proses penerimaan calon siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan untuk tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan menemukan cacing hati pada sejumlah sapi kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Kabupaten Malinau mematangkan kesiapan kafilah menjelang MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara melalui program pemusatan pelatihan atau training center. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, dia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.
1: Peringkat terbang sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya.